0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Radio FM, Starea Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
2: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
1: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
2: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
1: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
2: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
1: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
2: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
1: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
2: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

mendapatkan Herbatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Maman Fandi Remix.

0: lu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jadasi Madu Ijal yang paling sip. Yo, yang mau request lagu, kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seradangdut. Bersama Jeda sih. Adi jauh paling sih.
0: Paling sih.
1: Damang aja.
0: Alhamdulillah Damang, Mois. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sarerehatnya.
0: Amin, amin.
1: Enging biasa sarumping ke setara. Ini acara. Oh, mudah-mudahan acara nasi lancarkan ya.
0: Amin, amin.
1: Kumaha cuaca mendungnya ngaruhi?
0: Uhun, ngaruhi Mois.
1: Uhun, sami. Ngaruhi wae wengi oge.
0: Uhun.
1: Tapi di jalan tadi ente hujan aja li kami.
0: Ente di jalan.
1: Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah teka hujanan.
1: Namanya saha anu lungsur deui?
0: Lungsur deui teh Bunda Hartini.
1: Bunda Hartini kunaon cenah?
0: Ti gubrag
1: urang eta. Ti gubragnya. Rasanya ke disabat kumawisnya. Disanggap.
0: Oh, kan.
1: Alhamdulillah. Rizki nama Uis Bunda. Ini Uis mau Uis. Jadi Bunda disanggapnya.
0: Mm-hmm.
1: Kan request lagu nak.
0: Boleh, mau request lagu apa?

0: Kayong si... Yun ah, si... Kichaw Mania.
1: Kichaw Mania?
0: Man, Ariela niya.
1: Oh,
0: ano? Baru.
1: Ada-ada.
0: Kitan sa alam na.
1: Mangga.
0: Pangal, mudah-mudahan saya sapa posnya aja.
1: Amin.
0: Mohon dilancarkan perjalanannya.
1: Uhan, amin.
0: Tanggo ka bunda hati ini namanya kak Serang Bang Jun. Mudah-mudahan saya selalunya.
1: Amin.
0: Tanggo ka bunda penyalu Haji Odo bunda Jiji. Tanggo mami kita. Aturan mami lejeng ini atas tugas buka lejeng ini tak selalunya sehingga bersama keluarganya kalau mama ipas tau gak sarang ayahan keluarga lejeng ini lejeng beraktivitasnya jangan lupa sarapan dahulu sebelum beraktivitasnya ngontang ngomasin oke lejeng ini Teh Mawar, Jeng Enjing Teh. Kakang ngopo bawa nama Mawar, oke haturan ngomong Jeng Enjing. Kakanda uhui, Jeng Enjing kakanda selamat aktivitasnya. Kang Adul, Kang Ngoka Teh Bungsu, Kang Ngoka Bah Adam, Kalong, ada di Imron, Ajo Holikar, Kang Omes, Adolin Ambo, Kang Oka, Mama Nas, Payan Garut, Teh Nuri, Teh Bungsu, Papa Haji Endang Oge Aturan, Adep Jupe, Kang Oka, Teh Uni Yuni, Mama Resi Pagi Sole, Kang Adeng, Adewa, Arendi, Eri, Atoni, Adeni, Saunang BBC Oge-nya, Mama Rido, Mama Elsa, Mama Ida, Mama Ojan, Mama Apok, Mama Ubad, Teh Yun Gurinak oge turan. Mama Ibi, ka mananya? Ka lebet deui Ibi.
1: Mohon
0: tata. Teh Melin.
1: Aya lebet deui.
0: Mohon, geus sibuk pentenya.
1: Panginten.
0: Teh Melin di atas di on air nanya. Mama Rizki, Mama Aryo, Mama Dina, Teh Ani, Teh Kumpai, Amankar, Kang Opang Doyeng. Kang Oka, tadinya, Kang Ujang Celamu, Kang Amanja, Kang Oka Adilan, Mas Yardi, Teh Wati, Noelnya Nok Ta?
1: Ada.
0: Ta, Austin.
1: Kang Reno. Kang Reno.
0: Areno, mohon Areno, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mama Aisa.
0: Mohon selamat pagi Redo, saya selalu juga tadi tanya selamat pagi.
1: Ayah cukup.
0: Pak.
1: Acukok Adian.
0: Acukok, mohon aturan Kang Erapok. Kang Oka, Rosipi, Teh Yanti, keluarga Malisi, Senanggalisnya, Gunung Cupu. Keluarga Talapanunggal Oge, Senang Kasih, Bu Nani, Bu Citi, Teh Imas, Anmaran so di caranya oleh Jeng Enjing untuk selamat tinggal kita. Kang Opang Arya, Teh Nilam Cahaya, Kang Teh Jopa, Kang Opa, Kang Herman Sadananya, Kang Herman Nastor, Kang Obar, Teh Yeye, sekarang Abi Endrananya. Kang Opang Aton Baloron Pamalasari Kang Oka Teh Dedew Alikai Ade Wana Oge Bunda Ayu Aturan Lijeng Enji Teh Puja Mama Ika Teh Ayu Sukaraja Oge nya Teh Mochi Kang Oka Ada yang namanya A
1: Dikumkan wae
0: Mohon dikumkan Api AO Oge nya Aturan Lejeng Enjing Tak acan wae lebatnya
1: Oh, tak acan wae
0: Nama dan kesar lalunya PAO
1: Amin.
0: Kayak Deno iya Nyolong kaya
1: Taya
0: Mohon Kang Oka sebab sarawan sadayananya Lejeng Enjing Mudah-mudahan pada sarawan sapa posna
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Intan Egi sarumpingnya di radio. Mudah-mudahan ayah Rizki milikna. Kalian pasien kesehatannya. Mudah-mudahan acara dilancarkan aja. Atau nona Ija karena waktunya.
1: Ahan, sami-sami, Mama Is.
0: Ija kayak payalan pada kadinya nya.
1: Ahan.
0: Mohon. Hatunun a.
1: Ahan, sami-sami, Mama Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Arija kumaha ada mang?
1: Alhamdulillah ada mang, ada dek.
2: Alhamdulillah nembe uih damai sih.
1: Oh nembe uih damai.
2: Mohon.
1: Tinggal istirahat ya ada yang.
2: Oh. Ngadangukeun ieu sambil ngadangukeun setara.
1: Oh, harus eta mah.
2: Mohon. Kartika suka-suka non?
1: Pesona dangdut.
2: Oh, pesona dangdut. Pesona dangdut bersama Jada Sip menuju yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Oh, oyong lagu nate, yewe lah. Semua tahu we.
1: Semua tahu.
2: Un, cacaan nikah de serang iya musiknya palapa.
1: Palapa.
2: Un.
1: Bentar.
2: Ayah. Kirim-kirim kamu Mama Is, Mami Indah, kamu Papi Ao, kamu Tenilam Cahya, terus kamu Serena Wela dikumkan weh.
1: Dikumkan weh.
2: Salam spesial nama kamu Numancin tugas weh. Kedekannya nama kamu Sumerdo ya.
1: Si Merdu.
2: Masih. Oh, duka sah si Merdu tadi. Yang penting mah disenggol aku abi ah.
1: Oh,
2: ayo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Ajoy Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aija bersama Jada si Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Waktu Ku Kecil, salamnya Batainas, Mai Pasca, Maujan, Mais, Ibi, Tepuja, Mas Erin, Ajahra, Tehuyun, Gulina, Kang Adul, Kang Anton Brown, Kang Obes Gael, Aadin, Adoyeng, Kang Adel, Bah Adam, Teh Ica, Teh Mawar, pokoknya buat semua sahabat setara. Hatur Nuhun, Aija, oh, Sami, Sami. Dari Mama Fiandi, selamat pagi Aida, pagi juga selalu hadir.

0: Ani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi V-Socha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli V-Socha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: V-Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. V-Socha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan V-Socha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, V-Socha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Gimana sih, Cok? Cok, dari tadi lolos terus koknya.
1: Aduh, maaf, bro. Aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali, kayak kok itu.
0: Makanya, Cok, kesehatan mata tuh dijaga, kayak saya nih. Rutin konsumsi Isocha, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
1: Emang bisa, bro, buat mata rabun kayak aku ini?
0: Tentu aja bisa, Cok. Isocha ini baik untuk penderita mata miros, plus glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
2: Isocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Isocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Isocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
4: Aku suka nonton Solhor.
0: Masih di 101,7 Setara Dio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesona dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling
0: sih. Yang paling sih.
5: Oh. Selamat pagi Aija.
0: Pagi juga Teh Mawar.
5: Gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini agak mendung, Teh Mawar.
5: Sama. Sama di sini masih mendung kan?
0: Mau hujan kayak?
5: Gak tahu hujan, tahu enggak. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
5: Pengen Ngobor Kodok dari Adela.
0: Ngobor Kodok.
5: Iya, salam-salamnya ya.
0: Mohon mangga.
5: Buat Aijal duluan, semoga sehat selalu bersama kepada tim cintanya.
0: Amin.
5: Terus buat Arini juga, buat Debayu Bocin juga, buat Anthony juga, buat John Holichard juga, buat Api Ahuy, buat Aris, buat Kang Apo, bersama Teh Indah, buat Andin Mau, buat Yang Kipe juga, buat Yan Taylor juga, buat Kang Adam, buat Kang Royeng juga, buat Amanja, buat sekali lagi buat Mas Dati juga, buat Mas Herli juga, buat Kang Undang DDC juga, buat Kang Gutes, buat Mama Ois juga, ya selamat pagi Mama Ois, terus buat Mama Sherin juga selamat pagi, terus buat Mama Elsa juga, terus buat Si Ibi selamat pagi, buat Mama Ida juga, buat Aisyah Raja, buat Mama Aipasta,

0: Kang Adeng juga ya, buat Tang Wilson juga, terus buat Bunda Panyalu juga, buat Bunda Ayu juga, terus buat Mama Entin, buat Teh Jopa juga, terus buat Arena Bastian bersama Mama Ditanya, terus buat semuanya saja ya, dikumin-kuminnya.
1: Dikumin aja.
0: Buat Ijal Mama juga ya. Makasih ya Ijal, yang baik hati.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Aichan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya? Suka-suka dangdut gitu ya?
1: Bersama
2: Cedasi Madu Hijau yang paling sip.
1: Paling sip bersama.
2: Iya. Di sini cuaca mendung-mendung tapi enggak hujan.
1: Oh, gitu.
2: Kalau semalam mah hujan, ah.
1: Sama di sini juga.
2: Oh, iya sama ya. Berarti selangit. Malam mingguan ya, Ayang.
1: Oh, malam mingguan.
2: Iya. Ayo, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi Aijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mas Jun.
3: Alhamdulillah lagi baik juga. Mudah-mudahan Aijal bareng keluarga sehat selalu ya Aijal ya.
2: Amin.
3: Murahkan rezekinya, dijauhkan para bahaya. Mudah-mudahan karirnya tambah sukses ya Aijal ya.
2: Amin.
3: Udah sarapan belum Aijal?
1: Belum.
2: Oh, wala.
3: Udah ngopi.
1: Belum.
3: Hei.
2: belum. Makan
3: nyarap dulu. Sarapan
2: belum. Paling air hangat ya.
3: Itu. Iya, apa-apa belum ya. Ini sehat ya, Aijal ya. Lagunya tuh apapun.
2: Kalau tamu malam minggu boleh? Pak? Tamu malam minggu apa-apa?
1: Mau lagu apa?
3: Tamu malam minggu ya.
2: Ya udah. Kan nanti malam mingguan.
3: Iya.
2: Siapa sih malam ini ketuk-ketuk pintu
3: gitu. Emang mau ada tamu siapa? Memang mau ada tamu siapa pun?
2: Papa.
3: Oh.
1: Mau lagunya apa?
3: Salam-salamnya ya Aijal ya. Buat Aijal duluan ya, semoga saya selalu buat Kang Sepi, Bunda Erlita, Kang Adam, Kang Adun ya sama macannya, terus Dede Imron, Kang Arya, Dede Bawel, Bah Kawalu, terus Kang Doyeng, Kang Doni,
2: Kang Adeng, Suradeng,
3: Kang Adeng, Suradeng,
2: aja Arendi. Selamat pagi, Asep Jalil, Asep Gowes, terus buat Mama Eli, selamat pagi Ma, Mama Yuda juga selamat pagi, ada Dede Kurnia, terus buat Ibi, terus ada Bunda Pega, Bunda Tira, terus Aipasko, terus buat Adigo, ya, terus buat Mami Indah ya. Terus ada Bunda Panjalu, ada Teh Ida Parida, iya, terus buat Mama Rizky, iya, terus buat Ayah Kalong, Teh Hani Kumpai, terus buat Asusin, buat Bunda Rizky, Amankan, terus Kak Firman, Kak Yusin, Kak Adoye, terus Bunda Tenggara, Mama Nopal, Mama Entin, terus Batin Obar, Kak Adapin, Abah Ijai, terus buat Mama Serin, Teh Bungsu juga selamat pagi. Pokoknya buat semuanya aja ya, ya.
3: Spesial buat Aijal ya, mudah-mudahan. Terima kasih Aijal waktunya.
1: Sama-sama.
3: Jajo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Request lagunya Kehilangan versi Koplo. Kirim salamnya buat semua sahabat suara aja, dan semoga pada sehat selalu dan diberi rezeki banyak serta halal. Amin. Spesialnya buat Cecolang aja.

Era si Padu Ijo yang paling sip laguna Igi Digidi. Versi DJ buat semua sahabat setara dimanapun berada. Mat pagi atur nuhun aja. Oh, sami. Dikarenakan sudah dampak.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Pol ya. Oke. Adalah

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Raja Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim ke salamnya bisa hubungi di nomor 081245603335. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Arizal.
1: Pagi juga Redi.
2: Gimana sehat, Ah?
1: Alhamdulillah sehat. Redi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah nuju ayah dina kesehatan.
1: Alhamdulillah.
2: Pesona dangdut ya?
1: Mohon pesona dangdut.
2: Pesona dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau Paling Sip.
1: Paling Sip.
2: Lagunya dulu ah.
1: Boleh, mau lagu apa Redi?
2: Lagu Teman Biasa.
1: Teman Biasa?
2: Iya. Salam-salamnya
1: mangga
2: buat Teh Mawar, terus Teh Serin, Teh Hani Sukaraja, terus Mami Indah, pagi Mami, terus Mama Elis, Mama Ipaska, Teh Jopa, terus Mama Idam, terus buat Abayu Doksin, Ade Imron, Acipe, Acepi, terus buat Api Ao, Api Ahuy. Belum masuk Api Ahuy ya?
1: Belum.
2: Oh iya, lagi menyibuk kali. Terus buat Bunda Hartini bersama Pak Junnya, Bang Asep Dampak. Terus buat Teh Nuri, Teh Ica, Teh Bungsu. Terus buat Teh Yun Burinat, Kang Arya bersama si Ujang Bawelnya, Adeng, Amanja, terus buat Teh Aris, Teh Kun Kun alias si Widi, terus buat Adewa Batireng, Teh Dita bersama Renonya, terus buat Asole bersama Ibu Resinya, terus buat siapa ya? Buat Jan Taylor. Mau mengindah belum masuk ah?
1: Belum, belum masuk.
2: Iya. Ya selalu teteh, belum jangan aktivitas. Lagi sibuk kali.
1: Lagi menyibuk.
2: Buat Teh Puja. Bunda Mawar, Teh Mawar, dikumin aja. Ya yang nggak ketahui belum kenal semua ya. Kalau lupa. Buat Arija sehat selalu, Pak.
1: Amin.
2: Jangan aktivitas sampai tuntas. Ya, atur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Ya, cuma masuk saya kira buat aku.
1: Oh, hai.
3: Selamat pagi aja, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik, Kakang Ahuy.
3: Alhamdulillah, moga moga sehat selamanya.
1: Amin. Oh, hai.
3: Lalu tak pula. Iya, tenang.
1: Ohan.
3: Benar, siap bergaduh tahun kali atau meriah ke.
1: Beres.
3: Siapkan tatika di mana ayanannya ada lengkap dan cinta. Tapi ulaman, kakak nak uyainaknya, ya lah.
1: Ohan.
3: Hadir, gitu orang. bertemu dengan dan setaranya.
1: Setara.
3: Dokter setara. Karena bukan. Sahabat. Pasti sahabat. Kerabatkan tu sahabat. Setara muka sahaja mereka nananya. Oh, kenana. Kenana masanya. Itu. Malah guna pengen cinta noda hitam tapi itu ceweknya
1: cinta noda hitam?
3: Ya
1: ahan, siap kintun ya, salamnya
3: buat area di itu pagi bager deh, pagi udah masuknya nah, karena aku ke pandirian tapi aja buat area di semoga sehat area di nya nanti besok ditunggu sama kakanda kumuat data AO kemana wae raja kumuat cek beda dina atuh dempas
1: kumuat doae
3: kemana wae tem kayak kaya nama paling kecuk mod kanggo mami indahnya yang enjing mami mak is ikil wah itu mereka rebuat ketika bersahir yang semasak aja
1: oh wan
3: cokolah ya daging kepuk segala gereke wah emang ada ikan tidak ada nyanyi kadinya tekadinya kita sampai jadi joget mak is eh hari ini sakit gitu kan mak is mak artis ya lawan yang buat mata keja buat mak is sama ujian hadapi jadi imbron temawar mel kawalunya selamat pagi temawar antasnya engine temawar di radio wae sekarang dan kita setara Anton Brown sama Sherin sama Sherin di antasnya tanggol Terita Terita di antas Terita yang super aja ukong tah tai kalau tai sudah jeng-jeng di atasnya selamat pagi aja buat suka raja tenina ikat tomat bahadam terus kamu ada di yang tari ya mas lagi Anton Brown saat yang teh puja di Anton teh puja endingnya dalam kita di tempereng manjanya tuh kamu mama ayo pasca nyari Anton ending Teh Yuyun, enak pasonya si Cereng.
1: Oh, banyak pasonya.
3: Petaga aja Teh Yuyunnya di atas atau ah. Teh Arisnya di Sayong. Terus kanggo Kang De Garut. Mama I, Mama, Mama I ya. Dam damnya, kakaknya. Saya nyalokan si Daya, Dep.
1: Nyalokkan saja di nama ayah Om Arya api ahoy ke kulu
3: oh kaman awal tuh Om Arya
1: cenah warna teh
3: ara kiteng bawa itu keping-keping teka kaila dan gue kanda ahoy ya
1: ayah
3: katanya anjingnya
1: Teh Yuyun
3: kan Arya
1: ayah dari Teh Yuyun ya pih ngurek yuk soalnya teh
3: hujan nih debat lu ngapruy
1: hujan
3: dikwai ngurek ngurek ngurek baso
1: ngurek baso
3: tumpang agengnya jirip jirip baso doi tidak gua pelut jirip baso doi sadai sadai
1: sudah
3: oh sudah dikumpulnya
1: dikumpulnya
3: nggak usah layan awal dapat kasih kerja mana ayahnya nggak cari HP kerjaan terus ke subdinya namanya Ji
1: Purnun sami sami api ahui
3: bawi pancingan ini nomel ja akan ahui pada pamit lah ya
1: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona dangdut bersama Jurassic Madu Hijau yang paling sip. Pagi Aida, pagi juga. Request lagunya Gadis Kalimantan. Kirim salam buat semua sahabat Setara. Sehat-sehat ya. Amin, amin. Spesialnya buat Aida, selamat bertugas, semangat ya. Dan terspesialnya tuh buat Teh Kia De Yuda, mat pagi, makasih. Oh, makasih. Sami-sami. Sama-sama. Ada dari Lai Ajahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Aijah. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: mas larung se carape ayeuna nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan.

0: Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangang hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam dangdut bersama Dada Sip, Nano Pijau, paling sip.
0: Paling sip.
1: Damang aja.
0: Alhamdulillah damang.
1: Ayo lagu na aja.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Layang Soro.
0: Layang Soro.
1: Wan. Tinggal ayat ya.
0: Wan. Ada ada.
1: Salam-salam na ka. Pak Aija di Pak Yun. Jo mancing dama. Terus kamu Mauis, sudah jeng anjing Mauis. Mindas, APAO. Ajo Holigan. Damang ajo. Kakanda Upoy. Bunda Hartini Mas Yun. Aredi Kang Adul. Awis Gael. Amanja Kang Ojang Cilampu. Bunda Panjalu Api Odo. Sekarang Teh Mawar Bunda Mawar. Teh Bungsu Teh Ica Kampung Naga. Adin. Damang Adin. Kang sadaya nawe aja nya dikumkeun.
0: Dikumkeun wae.
1: Mun kang aja mah mudah-mudahan sehat seterusnya. Heeh. Hatur nuhun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bangsa Dangdut bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip, mau lagunya Relaku Mengalah. Kirim-kirimnya buat teman-teman Seraja dan spesialnya buat Babang Cukup PKC Bangun-Bangun Kadang Baik. Terima kasih Kak Jal. Sami-sami.

Ada dari apa? Wangsel Samplangan. Gianyar Bali hadir bersama dangdut. Assalamualaikum, selamat siang. Aijal apa siang juga. Salam sehat, bahagia.

0: Terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman. Pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al-Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.15, ya. Waktunya jauh pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum seed seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kau.

0: Iya.
1: Aku aja nonton Lion Music. Masa kamu enggak? Yuk, langsung aja subscribe and klik tombol loncengnya.
2: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
3: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
4: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
3: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
4: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0856 3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan

0: apa aja?
1: Setelah mengonsumsi pisoca, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi pisoca 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Okay. Bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Okay. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, abit pilihan Bangun Sari RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras we kalaresan abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: anakku tercinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih tipalihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

Wisocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: bioskop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek. Kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip. Yang banyak manfaat dan double khasiatnya. Karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Bener tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
0: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
0: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
0: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 1635.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: nungguin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung gratis sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep? Buat beli madu hijau Jadasip.
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

101.7 FM Sora Radio Ciamis, Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng siang majeng kasonten sahabat setara sadayana dimana wae ayana dina danget ayana nutos manco di galura urang sadayana ieu di setara Ciamis. Maka anu badai ngiringan rojong request lagu kirim salam tiasa ngalangkungan telepon atau napi WhatsApp 08124560

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: Kabogoh jauh ti Kang Darso masih di Gelora 101,7 FM Setara Radio Ciamis Radio Sukacita. Ayo nama lagu itu tas kedah di upgrade nya tas tuh semua nama telepon anjing SMS an WhatsAppan serang video callan ayo namanya. Tapi perkawis telepon kita masih tetap pentingnya di beberapa Alfred Pomah gitu tah. Termasuk radio ge. Mangga nu bade milih nelpon teu melalui video call tiasa ngarejong lagu atau nepi kawina sareng salam sletra mina oge ka 08124530335. Haturan wilujeng sonten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wilujeng sonten Teh Mawar. Tos lebet. Ketayaan. Tidak dituna ya mah sinyal ya mah. Tuh, sinyal tidak dituna ya mah. Rupi namanya. Bang Adi, cobi anda di Sapangkerena, Teh Mawar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Haturan wilujeng siang, majeng kasonten.
1: Haturan deui, aduh imah.
0: Irama Pasundan.
1: Damang.
0: Damang, irama Pasundan. Passwordna heula.
1: Karena siaran ge damangnya mah ada masiaram teh damang mah.
0: Mana ieu teh passwordna ka kandang nging hilap atuh. Password masuk.
1: Ya.
0: Bersama Ziada Sip.
1: Bersama madu hijau yang paling sip atuh.
0: Ah, eta ka kandang masuk. Hilap-hilap masuk password kumaha cenah. Ah,
1: ulah dina lawang panto wae pamari.
0: Nging dina lawang panto bisi.
1: Imane lawang panto wainya. Gitu.
0: Aduh.
1: Gubrak santu gubrak.
0: Nanti gubrak teh Teh Mawar kelarsan dieu teh. Ulung meuni atoh kok kandang mah.
1: Teleponan kan ibak.
0: Aya nanti gubrak teh meuni atoh meh tiasa lebet kitu nya.
1: Dari sanggap.
0: Disanggap cenah.
1: Dari.
0: Aduh.
1: Tukang
0: nyanggap ya mah ya. Pada melandai tuh teuing.
1: Gimana we? Ya.
0: Kakanda.
1: Rad.
0: Laguna hoyong naon heula ieu teh kawina hoyong naon heula
1: kana. Ya. Tihang janur.
0: Pilihan heula. Naon?
1: Tihang janur.
0: Tihang janur. Kela cang bilari.
1: Kaya.
0: Aya geura biasa nama tihang janur teh nu nyanyina teh saha ieu teh Kang?
1: Aya lah.
0: Lah lawenya pokona mah eta we laguna kitu nya.
1: Eta we lah.
0: Sok seueur persina da aya namanya.
1: Nya eta we kitu.
0: Ah, siap.
1: Geus mangga kana jaipong mangga.
0: Ah, siap atuh.
1: Ada jaipongnya.
0: Jaipongan gitu.
1: Eta aya teh
0: aya ieu teh aya kalarsan nu pop Sundana mohon.
1: Tah popna ya.
0: Mohon mangga siap.
1: Ya, kena kentuna salamna.
0: Mhm.
1: Tanggo pap. Pap ya. Ya, AO ka mana wae nya ngalales.
0: Ah iya, pangitan tuh di payun ge daya Pak Haji Endang ieu teh.
1: Oh, di payun aya.
0: Mohon teh can dipendakan ke Sim Goreng nuju lebet heula ieu teh.
1: Oh, mohon.
0: Mohon.
1: Goengkeun lagunanya.
0: Mohon mangga.
1: Dame aya beciman mah ieu teh darongkapnya.
0: Mangga.
1: Oh, darongkap ka dinya gitu tah.
0: Tuh, iya Kakanda.
1: Rat.
0: Di payuneun studio ge tos aya ieu naon namina teh? Tos aya tenda teh.
1: Sugana tadieu janur.
0: Mohon tenda sareng panggung tuh aya janur nama da teu can aya nu nikah deui.
1: Nya sok kata geus siap-siapnya.
0: Nuju siap-siap ke kanda bade kapalihan dieu enjing.
1: Enjingnya siap.
0: Mohon saok diantosnya ka kandanya. Tukeruk
1: bukan. Kada subuh kada sarinya. Heeh. Dinu poe kuncen.
0: Kuncen we nya gitu. Diplak gitu.
1: Tukeruk.
0: Tukeruk.
1: Rajengnya.
0: Mangga, mangga.
1: Kanggo mami. Iya indah aturan mami indah.
0: Mohon.
1: Mama Ui.
0: Mm-hmm.
1: Iya aturannya.
0: Iya.
1: sango duyeng.
0: Leres.
1: Tapi sango di gede imbron temawar. Temawar tapi memulung menyawer. Bisa apa jadi rajut. Nonton berawan.
0: Nonton berawan.
1: Mas Seri. Cerita. Dengar enona. Teh Ayu suka raja.
0: Enggak.
1: Kang Thomas. Ada Taredi.
0: Leres.
1: Terus Ab Tony Galunggu. Aode Adeng. Adeng macet cowoknya. Yang mahal ku o. Adeng.
0: Lah kakak nda masuk kayak wae lah.
1: Ya. Ah. Buat Odeng Adeng.
0: Adeng ya tama sanes Odeng aya. Odeng mah nu sae endogna kanggo ngusep ta. Endog Odeng duh sae bisa nanti. Dah
1: puja. Beratnya jeung sia.
0: Leres.
1: Paska. Kaya yuyun kurinat. Hari si sayong.
0: Leres.
1: Datang yuyun ya tante nyalok-nyalok
0: cik, cuang cek hela kakanda sugan ayah. Oh ayah teh

0: siap nih.
1: Sore siap.
0: Sore Adin Maung.
1: Ah,
0: Adin Maung.
1: Kuharakan Tarata Radio kadinya Tara.
0: Sok ngegeram nanti namanya
1: Bih. Ngurek wae.
0: Ngurek wae nya.
1: Ngurek Tata Madin mah. Tara kepingin hayuan ngurek.
0: Gitu. Tapi leres ya teteh kakanda aku itu sok ngurek ya teteh. Baru dak ngurek mania gitu.
1: Dasar ya teman.
0: Dasar ya namanya.
1: Dan lain.
0: Dasar barudak ya temennya.
1: Padahal mah Tara.
0: Tara padahal namanya. Saya
1: jalan ngurek. Palingan ngurek baso nggak agak.
0: Ngurek baso malah ras.
1: Ya teman. Ya tegu yuyun gurinak.
0: Aduh.
1: Kan lu pang agungnya.
0: Leres. Warang bukan namanya. Dikerupukan gitu kan.
1: Ah,
0: tuh saya kebayang lada nanti gini. Oh, dikumpulkan
1: sama Sadayana.
0: Mangga, ya, Kakanda.
1: Bagi iman.
0: Mohon siap.
1: Aturun waktosna.
0: Sami-sami.
1: Ke penatnya
0: engin. Mangga.
1: Sok Sadayana, sahabat sabikanya ngari.
0: Mohon.
1: Sahabatnya.
0: Sok, mangga. Ya,
1: tos kasup dengan anaknya.
0: Mohon, mangga.
1: Bagai ulaman resmi. Kekandanya
0: leres
1: darungkap
0: dan kastu dengan
1: hanjakal
0: dengan
1: mencegah nah di kantor lah
0: mangga kakanda
1: mau pencangan yang minum atau ABJ
0: cakep
1: bapak kakanda hui pada pamit hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun, kakak kanda ahui. Nu aya di palihan panumbangan kelarasannya anjeunna teh. Duka laras, duka henteu sok naon namanya teh ngurek sareng henteu na mah gitu teh. Ah, ayeuna di sapanggeureunna kakak kanda aya sahada ya. Halo, assalamualaikum. Haturan wilujeng siang.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang di wilujeng teh.
0: Siang di wilujengkeun geula.
2: Gila nah.
0: Asa feedback gini kita asa feedback gitu.
2: Feedbacknya.
0: Feedback.
2: Tumben adi je wayah kieu bersiar.
0: Bersiar atuh Kang aduh.
2: Musik mata aya jalmi nya kabur. Kacau aduh ya saudara-saudara.
0: Aduh. Daduka kunaon de wengi geura teh aya sasaha.
2: Aduh, sudah malam praktisnya.
0: Saur ieu teh saur bandarna teh cenah atos wengi nu binuhna malam Jumaah cenah gitu katinggaleun. Ai bandar teh kumaha sim goreng teh ngahajakeun nyuhunkeun nyuhunkeun jadwal kanggo malam Sabtu teh ameh. Mancing malam teh. Aing teh teh ngabaturan
2: geura. Kabur
0: nya. Engge we cenah lah cenah malam Minggu mohon atuh sok atuh lah cenah teh.
2: Atuh mah ka studio.
0: Ah ka studio atuh.
2: Tapi datos lalecir gitu.
0: Lalecir. Iraha.
2: Tanggung ngetos beres.
0: Oh, atos mohon. Iya, tos beres ya.
2: Aduh.
0: Aya tuh, aya Pak Haji di Bayun gitu. Aya Pak Haji.
2: Pak Haji Endang.
0: Mohon.
2: Ayo, salam Pak Haji ya.
0: Pak Haji. Wilujeng Pak Haji.
2: Ngopi Pak Haji.
0: Gitu. Mohon, biar teh nuju ngangkutan naon gitu Pak Haji teh. Ini rajin anjir nama gitu nya.
2: Iya, hari Pak Haji mah ngintip percantan.
0: Padahal mah aja kan Kang Ado Pak Haji lah.
2: Abis itu uwi kerusuhan buku.
0: Uwi kerusuhan ya.
2: Wantosan wargi ya, ngaruag bumi.
0: Uwi ngaruag ya.
2: Mohon, Pak Ayana rada.
0: Rajang.
2: Karena iya pekerjaan biasa.
0: Mohon.
2: Mudah-mudahan kayak wangi biasa.
0: Oh, kayak wangi pada kadar ya gitu.
2: Insya Allah depan lipe juga.
0: Lipe kita mohon kita ayah lipe.
2: Lipe
0: baru dak studio ya Maya.
2: Nah gitu dina panggung.
0: Dina panggung ya gitu. Gugu Mas Sepan.
2: Gugu Mas Sepan aduh. Kebayang
0: Gugu Mas Sepan. Latihan kita nya gladi resik kanggo enjing.
2: Nah gitu.
0: Aduh.
2: Nanti kita irama Pasundan.
0: Dina irama Pasundan passwordna heula.
2: Irama Pasundan di sarangan kujada sip anu hejo anu paling sip
0: hijau paling sip
2: banyak tuh nagi anger lah
0: hijau mohon
2: hijau yang anu paling sip.
0: Alhamdulillah anu paling sip lari pisan seru wae nu milarian teh alhamdulillah kadieu teh teh
2: milarian
0: madu hijau pisoca sok ayam yeah. Alhamdulillah gitu nya
2: tos iya hasiatna
0: hasiatna tos laras koma anu nu kaget mah anu tebih ti palihan mananya hari teteh.

0: kelarasan ku sim kuring dak. Di penakan lagi di Karang Nunggal.
1: Karang Nunggal.
0: Dugi kan dia di Karang Nunggal.
1: Di apotek seernya.
0: Di apotek seer mengunjungi nama kirang kirang petit terangan di mana-mana na gitu ta.
1: Ayam terang Adije kedua.
0: Ayam terang kadi Kak Adije gitu. Tapi dah pas ditaraskan terangan.
1: Tetenarnya.
0: Tetenar. Tidak. Tanya. Ternyata Kang Adul saya tidak setenar dulu gitu.
1: Aduh. Tidak tenar padahal aduh. Dahun dunia itu.
0: Merina ini mah selain jamana Kang Adul lah.
1: Genwe lah itu. Genwe penting mah. Kenal itu penting lah.
0: Teh Yoyo naya tuh Kang Abu-Abu well gandong kecena
1: bade mi HP iya meren mi ayam Kang Adinya
0: bade mi HP mi ayam sih namanya
1: bungkus ya itu Teh Yoyo
0: dibungkus
1: dibungkus lewat langsung giwing nginum uran gila lah.
0: Aduh tuh ayah Bunda Mawar oge
1: Bunda Mawarnya lelis lah.
0: Hadir hoyong on air teka angkat wae Kang Adul cina. Nah hari on air hari duaan cina. Bunda Mawar iya mas. Teh Mawarnya ya Teh Mawar ya Bunda Mawarnya.
1: Bunda Mawar mah Pamukolan Ciamis.
0: Oh Bunda Mawar di Pamukolan.
1: Mohon. Bunda Lilis itu.
0: Bunda Lilis.
1: Lilis.
0: Hah?
1: Lilis.
0: Lulus?
1: Lemas.
0: Oh, bunda. Malahan Diana suka ya, wae Kang Adul adalah.
1: Kenapa sampe ame maledog?
0: Meh maledog jadinya. Bunda leles gitu.
1: Kawina.
0: Mangga mangga hoyong naon?
1: Sapayung duaan atas teh.
0: Hoyong duaan.
1: Sapayung duaan.
0: Sapayung.
1: Mohon.
0: Sapayung duaan.
1: Kayak rada mengkeris ya teh.
0: Aduh. Sepayung duaan ke lanunya nyanyi aslinya sahanya tentunya. Sepayung duaan teh.
1: Saha kira.
0: Cih gerasa hanya.
1: Silapin. Da istri.
0: Istrinya? Erna Arsila.
1: Sana. Ah, sila-sila gitu deh.
0: Ah, siap, siap, siap. Mangga, ayah.
1: Salam.
0: Salam nama Kang Gosa Saha.
1: Kamu Adige, Ipayun.
0: Terasa
1: bungsunya di Garut. Bunda Lilis, Bunda Mawar. Kurang.
0: Eh, suka teh pantun ya teh. Bunda Lilis, Bunda Mawar. Suka teh pantun. Dan ada, nasi gak pantun itu deh.
1: Ya, Mas Ertalis, Ainu Nawar.
0: Bisa gitu nama.
1: Bisa gitu nama.
0: Ayo kita
1: yuyun, gerinak.
0: Gitu tak Kang Adul ya teh. Tidak. Bunda Lilis, Bunda Mawar, yang dicakepkan tadi nama. Cakep.
1: Marah pantun ya.
0: Aduh.
1: Terus Kang Gus tadi Mas Jun ya.
0: Mas orang, Jun.
1: Bahar Tini. Karo Bahar Tini sugeng. Sugeng naonnya awan ya.
0: Sugeng naon wayah ge.
1: Awan siang.
0: Atau siang.
1: Buat Kang Gus Mama Heis. Kang Teh Indah. Kang A.O. Teh Jopa Amantan. Abah Adam.
0: Laras.
1: Hadir, hadir besoknya.
0: Hadir, Abah Adam.
1: Mama Ipaska. Kesaran. Kihan. Dan Ande. Ayah Kalong, Kesaran.
0: Ayah Kalong.
1: Sepi Bener, Kang Cipe. Iwan Setiawargi. Mang Aep, Anu Jalil. Pak Ubad, maafat Kang Wajang Toge. Ibi. Mama Naila. Bang O Suparman, Kang Ongok Osad. Adeni. Aobet. Goel. Udah Kang Dayeng. Kang Bayu Dokin. Maidam. Bunda Ayu. Dede Deo. Tadi Mahajin Tin.
0: Terus
1: Mahajin Nangnya menuju di studio.
0: Ayah Pak Haji.
1: Mudah-mudahan saya sehat. Pak Haji.
0: Atau sana sebaran tuan kira kumaha ya?
1: Engke lawan nih.
0: Tuing.
1: Malam.
0: Engke wong nge cetu angkat angkut nagera Pak Haji ya.
1: Tenang Bu Haji lah. Oke lah didoakan ya.
0: Didoakan aja yang ingin doakan helai nama gitu.
1: Teh Hani dikata mas. Mawajan, Umi Bogam, Eko Malasari, Ahucu, Mas Terin, Ajo Holigan, Mama Ica, Ian, Ako, Bunda Panjalu, Pak Wado.
0: Tak ya Bunda Panjalu ya.
1: Ayah Bunda.
0: Bunda mang ke tabuh limaan, soalnya teh badan kontrol panggung, gak dia.
1: Oh, dugi kamal lembut.
0: Dwi ka malam panginten.
1: Tabuh 5.
0: Tabuh 5an, cenah setengah 5an.
1: Oh, ya, untuk kita malam juga kan.
0: Heeh, sigana nama. Ada
1: bergadang.
0: Sambil bergadang we nya.
1: Teh Uni Uni. Mm-hmm. Om Dilan teh Amel. Mm-hmm. Yang Reno teh Dita. Mm-hmm. Bang Budi teh Adau. Mm-hmm. Kang Nur Sahadeunye.
0: Kang Gus Sadayana.
1: Sahabat Tatara.
0: Mm-hmm.
1: Kang Adi J mah. Atur nuhun.
0: Siap sami-sami.
1: Lujeng tugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Mm-hmm. Mau pulang enak?
0: Pulang biasa.
1: Oh, malam kah Dita?
0: Hah?
1: Kadinya deh malam.
0: Malam teh ah mangkewe lah.
1: Ente joran gitu.
0: Sekarang kayak tapi insya Allah enjing mah pasti hadir lah enjing mah.
1: Mudah-mudahan pan banyak yang pingin ketemu.
0: Lah sok itu, lah sok bohong enggak ngadul mah. Sok bohong enggak ngadul mah lah.
1: Pokoknya wayang terang cenah DJ.
0: Yang terang.
1: Wetak aya foto ge. Ik foto cenah.
0: Ampun.
1: Ada ini terutama. Yang DJ cenah terang. Tapi tidak setenar itu.
0: Tidak setenar dulu saya ternyata Kang Adu.
1: Aduh sudah mengurang. Tapi insya Allah sekarang semakin tenar.
0: Aduh semakin tenar deh gitu ya.
1: Yang penting olah sehatnya.
0: Nah etan yang penting mainnya mah gitu. Sehat gitu lah. Baik itu tenar ge lah gitu.
1: Tenar ge penting sehat.
0: Ros ngopi bukan mah gitu.
1: Nah eta penting kenalan dewe ya
0: di. Nah eta tenar mah nomor sabaraha lah gitu.
1: Nah gitu nomor sekian. Tenar.
0: Aduh. Siap sampai-sampai Kang Adu. Yo, waalaikumsalam. Aduh, itu ngobrol kok di studio sareng Kang Adul teh nyambung bisa nih tanya baru dak studio ya. Mung kayak cenah wengi biasalah lipe-lipe sareng teh bade ka dieuna. Bunda, ayeuna mah bade ngawaskeun heula WA sareng Facebooknya bundanya kayak di season salajengna kusim goreng di tampi deui. Haturan wilujeng santan kanggo ka teh Yun Gurina. Assalamualaikum Irma Pasundan. Waalaikumsalam bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lagu nama Hoyong Mohokun Mantan. Salamno Kanggo Kajo, Holigan, Kang Doyeng, Adul Hongkul, Teh Bungsu, Bayu, Anton Brown, Teh Noi, Teh Nyai, Mama Kembar, Teh Mawar, Teh Puja, Ibi Eis, Ma Ojan, Agan Ogin, Bah Adam, Api Ahwi, Mas Davi, Mah Indas, Kum Kanggo Sahabat, Setara Sadayana, Hatur Nuhun, DJ. Nuhun, tos diangaskan sehat, sapa posna. Amin, Hatur Nuhun, ka Teh Yun Gurinak. Satrasna di Pangeran Teh Yun aya Kang Jo Holigan ADJ bersama Zada Sip Madu Hijau yang paling sip lagu nama BND. Salam nama Kang Teh Indas, Mai Paska, Maojan, Maeis, Ibi Teh Puja, Mas Serin, Teh Noi, Teh Yuyun, Kang Adul, Kang Ao, Kang Anton, Kang Obes, Adin Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Teh Ica, Teh Mawar, pokok nama Kang sahabat setara sadayana hatur nuhun. Abah Waisel di Sampangan Gianyar, Irama Pasundan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore DJ. Sehat, salam dilancarkan rezekinya, sukses selalu dan selamat beraktivitas. Ayah Yuli Yulianti di Samanggerna siang jelang sore ka DJ Irama Pasundan bersama Zada Sip Madu Hijau anu paling sip. Lagu nama Hoyong Kasbon. Salam kanggo teman-teman setara, spesial nama kanggo Babang Cukup Kuai. Terima kasih ka DJ, sami-sami. Satrasna aya di Mang Dian, Zada Sip Madu Hijau anu paling sip. Lagu terbaik selalu diingat buat sahabatku dimanapun berada. Selamat sore Kang DJ. Terima kasih Kanggo Mang Dian. Terus aya deui Nyimas. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam Nyimas Altea ya. Wilujeng santen. Hayang jemput kawihna teh pengen nikah cenah. Oh, Nyimas Altea teteh kuyengnya. Kadia atuh teteh dia ceng nongkrong ya di dia ya di studio. Da caket teh kuyengnya paling dinyata. Caket lapang bola mini sokernya. Adin mau oge hadir selalu ADJ. Terus aya deui Teh Aisus ya. Assalamualaikum hadir di. Waalaikumsalam. Selamat sore menut kawin nama boro-boro tinina. Salam nama kanggo buat kamu dari depan. Sehat-sehat buat semua sahabatku. Selamat sore menuju selamat siang menuju sore. Hanupis A. Wassalamualaikum salam.

baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
5: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.

0: waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: Pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: kawitananya mangga nu bade ngiring ngarajong kana acarana tiasa dongkap langsung ka studio Stara Radio di Jalan Purbasari di Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis. Dina Google oge pami nu nembean bade ka dieu mah tanda pita cantrang studio na paling mana tos aya dina Google Kantun Pilari Studio Stara Radio atau napi Kartika FM Ciamis atau saya dina Google Mapnya biasa di Pilari terus biasa ngajalur dina Google Maps oke. Okay. Maka nuba dengan ojong deh. Diantos kesim kering ngalangkungan teleponnya ngalangkungan 08 12 456 0 3 3 5. Eh, nah kamu nadinya sinyal gitu itu. Tuh. Janten gentas deh. Halo, assalamualaikum. Milo jeng santen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan. Serangan kuda dasi madu hijau anu paling sip.
0: Anu paling sip. Teteh.
1: Hatiran.
0: Bungsu.
1: Hatiran aja jeng santen.
0: Hatiran milo jeng santen lagi teteh Bungsu Garut. Teteh Bungsu Garut. Kan ayah Bungsu Bandungnya. Penyanyi mah, mohon air, iya mah teteh Bungsu Garut.
1: Kumaha sehat.
0: Alhamdulillah teh Bungsu Daramang di Palihan Garut.
1: Hayong tembang namanya.
0: Mangga teh Bungsu, hayong tembang nama.
1: Terus bingungnya, terus sobat teh.
0: Gening bingung.
1: Bingung lagu nasi erting.
0: Erting, no dipikir asupannya, mohon.
1: Untuk kapalangnya ah, katanya.
0: Ah?
1: Kapalangnya ah.
0: Kapalangnya ah.
1: Mohon.
0: Kapalangnya ah, ya.
1: Mohon. Kela,
0: jangan kelarian.
1: Intan salam.
0: Intan salam lah, kalau sah.
1: Lampung tipe yang sama di Cianu, jadi mungkin nama.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sih namang sepasang sekeluargi.
0: Amin. Hatur nuhun.
1: Kanggo waduh ya. Sudah sinten oge.
0: Leres.
1: Kanggo mudah panjang todok. Terus siska pasre paturan. Mama Ui. Si Ibi haturannya. Mudah Pi. Kang Hendran. Mama Idam. Teh Ibi. Terinda. Bang Budi. Teh Adau. Teh Nuri. Kanggo Pak Ripin, Kang Suparman, Telita, Kang Reno, Kanggo Mas Herdi, Kanggo Teh Puja, Kang Dede Imron, Pak Haji Indang, Kanggo Mas Doyo, Kanggo Kenelam Cahaya, Teh Yuyun, Teh Mawar, Bunda Mawar, Kanggo Mama Entin, Kanggo Mama Itaska, Kanggo Kang Ubar, Mama Afad, Mama Fika, Teh Jopa,
0: Laras.
1: Kanggo Mama Rido, Mama Serin. Kanggo Sadini.
0: Sadini.
1: Kanggo Mama Serigi. Kanggo Nini.
0: Leres.
1: Kanggo Sadayana wae tuh.
0: Sadayana wae.
1: Mungkin wae mohon.
0: Mungkin wae.
1: Kanggo Sadayana.
0: Teh Bungsu, anjing bade ka studio, anjing bade among Teh Bungsu. Pada silaturahmi.
1: Oh, yangnya ada tebih gitu.
0: Tebihnya. Waduh, sabaran jam. Jalur tembun.
1: Oh,
0: teuing.
1: Mung,
0: mohon lah.
1: Kabita gitu hoyong. Tenan no yang nama silaturahmi sering sadayananya.
0: Talar, sedang teh bungsu.
1: Tapi ya, kadang semua.
0: Tebih bisa ya. Tapi
1: malu, aku tebihnya.
0: Siga nama, dugi ke tilu jam mah, palihan dia mah.
1: Bahkan, insya Allah, bakal dugi ke tilu jam.
0: Jabat, teh canterang studio, nah teh palih mana gitu ya.
1: Nah, gitu. Itu mah apa misasa deh.
0: Wah, apa misasa. Kemana
1: gitu. Tanis teh yang tadi mudah-mudahan ini sing ayah dina kelancaran. Ini ayah pada acara gitu. Yang seraya selainnya jasa tepang sedayangannya.
0: Leres.
1: Abi omong deh nyalan omong.
0: Lah gini kira kawasan tak kemarin.
1: Tanis teh yang gitu.
0: Leres, kenwe lah. Ngiring
1: mana-mana sarah hatunya saya
0: nah gitu ngiring pangrojong nawainya
1: tapi manca sesuatu yang mana iya di udara bungku
0: keun we lah wiyo sami
1: iya setiap tepang gitu sarang sadayana andi dia turunnya
0: siap sami-sami teh bungsu
1: kena tanah
0: kena siap
1: mengirikan tunuh pemawain
0: pun waalaikumsalam hatur nuhun teh bungsu nuparlihan Garutnya Garut Intan sapenggerena ayah sade ya orang tampiri

0: 08 hiji 24 5 genep 0 3 3 5. Haturan wilujeng sonten, waalaikumsalam. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan. Disarangan kujadasip. Anu hijau paling sip.
0: Paling sip. Aya aredi.
1: Kumada mang arje.
0: Damang alhamdulillah aredi. Song sulna daramang didinya.
1: Man mendung. Alhamdulillah nuju aya dina kasehatan.
0: Muhunkeun lah mendung mah sararea ieu sigana ada mendung sami.
1: Ukun kawin naula?
0: Ayang kawin naon aredi?
1: Bogoh ka saha?
0: Bogoh ka?
1: Ka saha?
0: Ka saha?
1: Bogoh ka saha itu. Teu acan meunak wae.
0: Teu acan meunak wae geuning. teuing da seueur eta komo dipalihan sodong mah meni harang kitu nya.
1: Waduh, aya kebon.
0: Sim kuring mah terang tuh aredi. Bogoh ka saha hoyong nanti versi mana?
1: Anu ti istri ngan saanya nu.
0: Oh, nanti versi istri mangga-mangga. Siap, siap, siap. Dia dikin
1: tuh ya. Kang ngununa melungsur teh bungsu.
0: Teh bungsu.
1: Bejong santen teh. Terus kang teh mawar. Kamu mama serin. Mamanya teh hai sukaraja. Manglis. Mama Ipaska. Atau selebat Mama Lis, ha?
0: Mama Saha?
1: Mama Lis.
0: Mama Lis deh, kalau resan. Sehingga nama ngagubrag wae. Tadi itu datang selebat, tapi turun deui gening.
1: Masuk bang Intan ya?
0: Sinyal bang Intan, mohon. Menuju, iya. Menuju kanu tebih ya nama saya, na.
1: Sangnya Teh Indas. Kemana aja Teh Indas ya?
0: Mami Indas ayah. Teh Can lebat, kayak geras kerap deh, gaya. Norojol, gara Mami Indas, maya.
1: Mami, lalu teteh terus kanggo agan ogin, api ahui, kadoyeng,
0: leras,
1: terus kangge acipe, acepi, kangge Pak Haji undang, teh Jopa,
0: leras,
1: Mama Idam, teh Puja, kanggo teh Nuri. Terus kangge teh kumpai, teh yuyun,
0: terus
1: kangge kang Arya, Bunda Hartini sareng Pak Juna, kang Asep Dampa,
0: terus
1: kang Adin Maung, kangge Adewa Batu Ireng, teh Dita, kamu nah dikumin aja,
0: dikumin wae. Siap atuh pangi kitu mah.
1: Mun kanggo adi jema sehat selalu. Wa.
0: Amin, hatur nuhun.
1: Kitu wae.
0: Sakitu wae, Aredi mangga atuh siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, hatur nuhun. Kanggo Aredi di palihan sodong jeung aduh teu acan kenging wae ya. Orang sodong orang tarajut teh padahal aduh. Ieu naon teh? Garulis alami nya gitu ya. Ede. Garulis karasep alami entah faktor cuaca entah tapi udara gitu teh. Wah. Ya nu pasti mah nu namina orang Taraju, orang Garut kepala dituna terus ka Ciwidey, kulitna teh sarai bararsih gitu nya, teu istri teu mamaget ge. Alhamdulillah gaduh naon namina teh? Gaduh habit, gaduh lingkungan anu matak saya karena awak orang oge gitu, karena kulit, karena rupa. Waduh, harerang gitu nya. Daya istilahnya kan alam Pasundan mah cenah diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Widi. Aman kan, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Pasundan disaranganku Zeda sip, aduh jangan lupa paling sip. Lagu nama hoyong juri buntut tidul sumbang adi je. Salam nama kanggo adi je tipayun terus kanggo Adul, Ajo Holigan, Mah Eis, Ibi, Mah Ojan, Mah Indas, Pi Aukum kanggo sadayana sahabat Starawai. Hanopis DJ, sami-sami. Kang Tony di Galunggung oge lejeng santen DJ. Kawih nama hoyong rasa boga rasa kinten salamna Kang DJ Tipayun mugia sehat sapa paosna. Oge pamugi dipasihan kelancaran segala rupina. Kanggo Teh Indas, Maeus, Api Ao, Kakanda Ahoy, Kang Doyeng, Kang Cepi, Adin, Adigo, Abah Adam, Bunda Mawar, Teh Sherin, Teh Yuyun. Utami nama kanggo sadayana sahabat Starawai. Hatur nuhun DJ sami-sami. Ayah Kang Jang di Pasir Malang, assalamualaikum adiji, waalaikumsalam wilujeng sonten, irama Pasundan disarangan kuzadasi padu hijau anu paling sip. Menurut kami nama Dulang Kuring, salam nama Kang Sadayana wae anu satya manco, hatur nuhun DJ, sami-sami. Aya Adin oge dukung kawih nama mohokeun mantan, spesial nama Kang Sidia wae anu aya di Bekasi Neng Anis. Hanupis A irama pasendan bersama Zada Sip Madu Hijau anu paling sip. Satrasna aya deui ti Teh Mawar Kawalu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Irama pasundan disarankan ku Zada Sip Madu Hijau anu paling sip, lujeng siang wajeng kasonten ADJ, lagu nama Hoyong A.A. Tigina Andiani. Salam kanggo sadayana sahabat setara wae di mana wae ayana, kanggo ADJ mah mugi aya dina kasehatan sapapaosna. Hatur nuhun. Saterusna aya deui ti Mama Fiandi, lujeng siang ADJ, Mama Fiandi hadir, aya Pak Asep oge hadir ADJ, lagu nama Ngiringan Wae. Terus kedai Mama Nadin, haturan lujeng sonten Teh Hesti di Perum Grand Mutiara Citra Ciakar, lagu nama Kamana Cinta. Nah, Tinina, salam kau sadayana wae nuju ngadangkeun spesialna kanggo ADJ nuju tugas, salam ti kedai Mama Nadin. Hatur nuhun Teh Hesti di kedai Mama Nadinnya. Oh Pak Jendang atas dugi bumi sorot teh nuju mancong, wilujeng pandang hatur nuhun. Wilujeng istirahat oge nya. Wilujeng lelesan. Dia ada ngetahina. Masih di irama pasundan di saranku Zada Sip Madu Hijau anu paling sip, kanggo nu bade nelpon deui, kanggo nu bade ngirim WhatsAppna. Kanggo mundut kawih atanapi silaturahmi mangga di antos dina WhatsApp atanapi dina Facebook Stara Ciamis. Masih di Gelora 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1, RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI, Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: Masih di 101.7 FM, Setara Radio Ciamis Radio Sukacita. Dina pidangana irama pasundan Dwi katabul 5 sontennya Semkuring dari siarangan sahabat Setara Sedayana. Kanggo nubade yang giring rajong oke, masih terbuka lebar mangga. Kanggo ngedayal telepona di 08124560335. Sarang nutas komen ngelangkungan Facebook, sarang WhatsApp oke di antas deh. Kusim kering ket di awaskan deh sa atasna nampi telepon nu lebet dina danget aina ya sahade ya. Haturan wilu jeng sonten, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama pasundan
1: sarengan kujadasi penghijau anu paling sip.
0: Anu paling sip.
1: Aduh hari je manis susah lebat.
0: Manis susah lebat memais.
1: Dasar barakari dorasi.
0: Telebat-telebat ya tadinya.
1: Oh tadi kasuntrungkan wae.
0: Kasuntrungkan wae tadi teda.
1: Teep bendorasi.
0: Mama isi tadi teda asa tos lebat tapi pas bare di angkat
1: teh.
0: Mohon, gening. Teu aya deui.
1: Jadi angkat eman teh siap panten durasina.
0: Siap durasi terus pas bare diangkat pisan pas di
1: pas tutupnya. Anu tadi teh mawar pasengkeun teh langsung udah api. Eta kakanda uhuy.
0: Ku kakanda uhuy dari teh ka payunan teh nya mohon.
1: Damang adi je.
0: Alhamdulillah mais, damang alhamdulillah. Palihan dinya kumaha?
1: Alhamdulillah, tuju daramang.
0: Nuju daramang oge.
1: Okay. Alhamdulillah, mohon.
0: Hatur nuhun ya gintunana ya, terus kata mibisan musim goreng ya, mamais ya.
1: Oh, mohon, alhamdulillah.
0: Ini sok repot, repot lah.
1: Sangat cemilan.
0: Ya, alhamdulillah, hatur nuhun kata mibisan.
1: Mohon,
0: ya.
1: Mohon sih, kagak tersan. Pailan tadi tadinya, tetaya ke Ijal, cicipkan Kang Adije.
0: Mohon, tadi teh Ijal teh ayah ngawean, jadi bumi kena, mohon, hatur nuhun.
1: Mohon, teh bima yang ke bumi tadi teh sambil mapai, kak. Apotek.
0: Oh, mohon.
1: Atas beres eta panggung?
0: Atas beres sih teh kelaresan.
1: Teh Bebi aya.
0: Teh Bebi aya. Nembe darongkop aya ka studio ya, nuju. Mohon. Di studio.
1: Oh, nuhun adi ge katampil mah.
0: Hantar nuhun pisan.
1: Kayana mah enjing bari di sana ge teh melihat-melihat ribu enjing mah Tasa kasa tadi open tadi ku paelan.
0: Tasa katampi alhamdulillah mohon.
1: Mohon. Alit ewang arawasan.
0: Alhamdulillah.
1: Karena kanggo si teteh, kanggo si adik.
0: Siap patron pisan.
1: Ya sakene nyungkin kawi.
0: Mangga hoyong naon.
1: Hoyong kahayang kekeh.
0: Kahayang kekeh mangga. Bikin tetek yang usaha.
1: Info nama utamina kanggo adik je, emang tugas. Mudah-mudahan lancar kesehatannya.
0: Amin.
1: Mohon dilancarkan perjalanan. Tanggokan kesalabat nolengnya. Kakanda uhuy haturan rejeng santan. Di atas inginnya kakanda.
0: Kakanda cina badai bari joget.
1: Atas pinu saweran anak sama ini. Kajut kudang atas pinu. Ada nyawer mali.
0: Alhamdulillah. Ruh, ting.
1: Angkaning ka bade joget teh tadi panggung.
0: Bade joget.
1: Kana umuy.
0: Bade nyenak tanggungan cenah. Oh, duka tanggungan kumaha eta ka kana di tempat tingartos. Mohon lah cek sumgering tadi kedukeun we.
1: Kanggo ka aredi nya nembe nya. Tur. Tenun tawadana aredi.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan sehat sapaosna. Kanggo ka sari teh lebet tadi teh nya.
0: Tadi teh ayat Kang Redi, terus ayah Kang Adul loh getos lebet.
1: Kang Adul mohonnya.
0: Terus
1: Kang
0: ayah.
1: Kang Adul aturan bijeng santan sarang si Bunda Megananya.
0: Teh bungsu.
1: Atasnya tadi Bunda Mega.
0: Ayah gerak rampol insya Allah.
1: Mohon maluran si sarumping ya ini.
0: Mohon.
1: Oh Mami Indas ogenya. Aturan si santan Mami Indas sumping kayak gini.
0: Mami Indas.
1: Oh, datasan tepang dua kali pertemuan kita datasan sumping.
0: Oh, datasan kantosnya?
1: Datasan.
0: Mungkin gerang ke Maraya, gerah lah. Insya Allah karempelnya.
1: Mohon. Maraya, ya nanti singkat lancaran.
0: Tuh, sahur Bunda Mawar meni cangkel, mahis, Bunda tuh diangkat.
1: Bunda aturan Bunda.
0: Aduh.
1: Ending diantosnya Bunda di sekarang.
0: Tuh, Pak Haji Endang oke. Okay. Assalamualaikum, Mah Eis. Semoga sehat sama Pak Osna, sarang teh.
1: Amin, Pak Haji, atur nuhun. Sama Wina, Pak Haji Endang oke nya. Mudah-mudahan sehat sama Pak Osna. Sama ayah ke studionya.
0: Ayah ke studio. Tos mulai
1: lagi. Kapan pasan, pensan, Pak Haji. Mohon.
0: Ya, beringin.
1: Yang tos eging, Pak Haji nya. Kuramena di antos.
0: Aduh. Ternyata ada Pak Haji teh mohon sami tadi teh ngobrol-ngobrol teh nuju ternak ikan. Oke, sami sarung simkuring gitu teh.
1: Geur guramena Pak Haji mah.
0: Segurame sarung sarung nila nirwana ngan teh seueur Pak Haji teh. Gening cinta sami Pak Haji. Nuju pelakan eta gitu.
1: Kayak ini pasti nyanak kira.
0: Geun geura lah Pak Haji sok bedakeun-bedakeun Pak Haji lah.
1: Nyanak acarna anjing.
0: Bade ngadadak ngebedakeun cenah sonten ayeuna.
1: Pasti ngebedakeun pasti Pak Haji.
0: Aduh.
1: Nyanak lauk eta pasakna ka anjing nya.
0: Mohon mohon balotram nya mohon.
1: Mohon balotram. Udah jeung sonten ka mamai pas ka oge. Keluarga sateralu bunda. Penyalu pagi odo aturan yang senten.
0: Leres.
1: Puna Hartini, Bang Jun yang senten. Sama Kang Asep, Dampak. Kang Adam, yang senten Kang Adam.
0: Leres.
1: Kemananya Tachan Lebet?
0: Tachan. Kalau kan Tachan Lebet ini.
1: Mana udah nanying si Sarumpi Kang Adam. Mohon Kang Cepi Oge, Rengguna Ebi Pana.
0: Leres.
1: Adede Imron. Tehirin Gorinak.
0: Teh Yuyun,
1: oke. Kada hilap ini nyenak nubulet.
0: Nubarulet, barulet. Alhamdulillah ya, masing-masing. Masing-masing nyenak khasnya.
1: Ayah suntinya di payun ge
0: ayah. Alhamdulillah, Teh Yuyun masuk ayah.
1: Oma Ida, mohon.
0: Mohon.
1: Teh Wati, Teh Dede, Buna Ayu. Teh Bungsu, Teh Nuri, Mama Lisna di payun Garutnya. Di Garut tanggapan yang tebihnya. Mau tiasa sarumping.
0: Tebih pisannya.
1: Mohon.
0: Jarak.
1: Di zaman masa ikannya.
0: Kendalana dina jarak eta mah
1: lebih ting. Kang Arena Bastian oge Medita. Kang Arya. Mama Rizki, Kang Utama Aryo. Kang Adeng, Kang Terus. Adeng tumping enging aja antos.
0: Kang Adeng mohon.
1: Palihan Ciamisnya Kang Adeng teh.
0: Ti palihan Ciamis ti jelat Kang Adeng teh.
1: Mohon. Kanggo Arendi, Aredi, kanggo ka Adewa oge nya di balian batu irang. Kang Tony, Koni Awan, Adeni, Paunang BWC. Kang Doyeng,
0: Kang di atas Doyeng. Terus.
1: Pak Joholikan. Mama Haji Entin. Kang Bunda Pega, Ma Pansa dengnya. Kang Bogam. A Arif. Bang Budi Teh Adal, di atas Doyeng.
0: Oke, okay, antos. Mohon.
1: Adin. Karena Adin nya anjing sing rebo.
0: Adin aya gerak kayak gitu.
1: Wong itu sumpingnya gerak malam.
0: Sumping Adin masuk aktif gerak karaokean. Mohon.
1: Mohon sok sanak ya wongnya martabak nya.
0: Oh, sawer Teh Hiun ge siap ngagorolong anjing mah euis seru teh.
1: Mohon. Ngagorolongnya.
0: Ngagorolong gerak anjing narageung.
1: Ya arageung ya. Sarang ka Bayu Doktin di atas Enging Tabik Ahong
0: Yang
1: Seller Kalau Kang Arya Mama Ica Teh Aisu Karaja Ogenya Teh Bungsu
0: Leres
1: Kang Koka Mama Resi Pagi Soleh di atas Enging Kita mana katangnya kaket
0: Tetanggi.
1: Kalian Gunung Cupu.
0: Di Gunung Cupu kene, mohon.
1: Mohon kakak sama tetanggi.
0: Tetanggi kene bisa nih sama mohon.
1: Sama Teh Uni Yuni. Kirawit.
0: Leres.
1: Kang Koka. Ibi ogenya aturan yang jeng santan.
0: Leres.
1: Ibi di antos enjingnya.
0: Mangga di antos
1: enjing. Tepat atau di Cirahongnya.
0: Di Cirahong ibi itu nya.
1: Ya Cirahong.
0: Eta mah tetanggi kene atau sarang sebuah ke. Cakep kene atau ke Cirahong mohon. Mangga diantos, mohon.
1: Opan makan sadaya namanya. Mudah-mudahan ini di sadar rehat.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan acarana. Ing ayah halangan nanawannya.
0: Amin, amin. Lancar sadaya nanya, mohon.
1: Bukan sadaya nanya. Mama Iki pamaya nu ngajemput, insya Allah. Soalnya baby teh. Tong hari wang seueur lan bade ngajemput mah.
0: Seueur gera insya Allah lah.
1: Dan yang disana mah sekelompok kan yang mingguan damal.
0: Mohon.
1: Imai cari mah, mima tuh sekelebat, tara libur,
0: Oh, jantan terbiasa nganturkan gitu?
1: mohon.
0: Oh, mohon.
1: Doka kepada pun Allah doka sa. Dah pun dah wajin awisan mau dapatnya wajin tak kamari.
0: Mohon.
1: Atau nohon gitu. Mm-hmm. Balager ah.
0: Balager alhamdulillahnya.
1: Oh, alhamdulillah. Terkena di setara tu calon nabi kita. Mohon mudah-mudahan cara rehatnya.
0: Amin.
1: Dikumpulkan deh kasadayana.
0: Siap.
1: Bunda Mawar, Teh Mawar di atas on air nanya.
0: Mangga.
1: Teh Mawar rasa nebet.
0: Bunda Mawar ya siap-siap oge, Teh Mawar tuh acan oge.
1: Wih mali sa balapnya.
0: Mohon sok balap
1: Teh Mawar sang Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar, Teh Mawar heula ya.
1: Dikumpulkan sadayana di atas budget.
0: Mangga.
1: Oh, tapi nama Kang ADJ anu manja tugas.
0: Atur nuhun. Mana
1: udah tetap puasanya bersama keluarga tercintanya. Nuhun.
0: Sami-sami Mama Ais.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun ka Mama Ais anu aya di Palihan Kalapa Nunggal di Sinangkasih Banten Desa Unggul Bangtennya. Dangat ayeuna nuju keprek-keprek ku di si Akang nama. Tadi teh ayah kan studio, mung teu pendak sareng sim kuring. Tadi pendakna sareng Ijal, terus aya nge-WA gitu. Hatur nuhun nya. Ka Mama Eui sareng bapana oge gitu. Saterusna aya sadé di sapanggeureuna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irama Pasundan.
2: Irama Pasundan, Cedasi, Madu Hijong paling sip,
0: pokona mah. Bunda Hartini.
2: Leres.
0: Damang Bunda Hartini.
2: Alhamdulillah Pangesto. Pokona aya dina kasayan sapapaosna hanya.
0: Amin.
2: Tuhun. Oge kitu, damang.
0: Damang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Nuju saalit flu teh. Wengi hujanan sanes wengi kamari sonten.
2: Oh, itu sedih hujanan. Apa nak dirimis di dieu ge?
0: Dirimis kamari mah ageung tah hujan teh.
2: Oh, wengi ageung sakeda. Sok aa, Jun. Sok kalebet. Mangga dipayu.
3: Cek.
0: Aya, Mas Jun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Jun, mangga kalebet. Waduh.
3: Sugeng sore. Damang Atrice.
0: Damang juga Mas Jun.
3: Alhamdulillah, muki-muki sehat selalu nggih.
0: Amin. Sehat juga Mas Jun.
3: Gimana sih Bun atau ajarin Bun? Mudah-mudahan sehat apa Paus.
0: Sehat apa Paus?
3: Oh iya, mudah-mudahan sehat ya Adik bareng keluarga.
0: Amin. Terima kasih Mas
2: Jun.
3: Dijauhkan dari mara bahaya ya Adik.
0: Amin.
3: Ya.
0: Gak apa-apa buat kebiasaan
3: juga. Mau ngumpul. Besok pada ngumpul-ngumpul artinya ya.
0: Besok pada ngumpul-ngumpul di sini.
2: Enjing ngempel.
3: Mama Eus mau motong kambing katanya artinya.
0: Waduh. Motong kambing.
3: Gule nanti apa?
0: Mau
3: motong kambing. Mau bawa gule kambing nanti. Mama Eus. Ya Mama Eus ya.
0: Mama Eus katanya besok insya Allah di sini juga.
3: Mama mau bawa gule kambing.
0: Mas Jun lagunya pengen apa dulu nih?
3: Apa ya?
0: Apa dulu?
2: Sopati be Milarian.
0: Milarian, nyalira.
3: Pak Bunda aja yang tahu.
0: Sok, pengen lagu apa?
2: Oh. Ayo cepat.
0: Lupa lagi
2: kanggo,
0: ya?
2: Kanggo ning buat. Kanggo.
0: Judulnya apa?
3: Ayo pun lagunya.
0: Lagunya?
2: Laguna Eta Kawina. Kumaha.
3: Iya dari Bunda.
0: Dari Bunda aja cenah. Bingung.
2: Jadi. Si A. Kumaha. Itu bae ah, kumaha sih ya?
0: Apa coba?
2: Anu kumaha? Pageu.
0: Oh, mohon aya pageu.
2: Mohon lah pageu we.
0: Mohon mangga. Pageu.
3: Salamna Kang Atrija ya. Sareng keluargana mugi-mugi selalu.
0: Hatur
3: terus Kang Cepi Bunarita, Kang Adul wis mlebu apa ora Kang Adul?
0: Tadi Kang Adul atos.
3: Oh, Kang Adul sama macannya ya Kang Adam. Kang Arya Dede Bawel, Kang Imam, Kang Arya Dede Bawel, terus Dede Imran. Terus Arendi ya. Arendi udah masuk.
0: Arendi.
2: Arendi.
3: Arendi.
0: Randy, Randy belum. Kalau Ready udah. Ready tadi di sodong Kang Ready tuh.
3: Oh. Iya.
0: Kalau itu udah, kalau Randy belum, Randy mah.
3: Oh. Pak Doyeng, Doyeng Adoni ya.
0: Kang Doyeng.
2: Mohon. Teras Mama Elis, wilujeng sonten Mama.
0: Iya.
2: Mohon teras Ayah Idi. Ayah. Lah seueur mah kanggo kasadayana wae nya to sonten. Mohon ampunten pisan.
0: Sami-sami.
2: Mohon. Atuh mangga dilajengnya.
3: Tapi ya, ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mas Jun.
3: Yang besok ada acara mudah-mudahan pada sehat selalu. Amin. Yang jauh mudah-mudahan sampai tujuan.
0: Iya.
2: Nih.
3: Ya, pokoknya sukses ya besok Atrij ya.
0: Oke.
3: Terima kasih Atrij.
0: Oke, sama-sama Mas Jun.
3: Ya, yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Hartini.

Poholigan cenah. Terus deh aya Kang Akang Atenawi tetehnya intinya DDM Devi. Assalamualaikum, waalaikumsalam di PSP hadir di Puspahyangnya. PSP teh. Seterusnya ya Kang Aden Mahreza, assalamualaikum hadir ADJ di Palihan Galunggung Pasgad. Terus aya deui Teh Nyai di Cisayong hadir ADJ. Terus aya Mamah Wiandi oge di Salawu. Zadasi Pandu Hijau anu paling sip kawih nama Hoyong Dul Sumbang selebritis Bandung. Kintun salam nama kanggo DJ Tipayun kanggo sadayana wae sahabat setara. Hatur nuhun DJ sami-sami. Terus ngelangguan WhatsApp aya deui ti Sadi tentunya dugi ka Teh Hesti tadi atos. Kan dicek deui nya. Urang kana kawih heula ieu mah. Majeng kana kawih masih aya waktu kirang langkung setengah jam ka Payun deui masih di Irama Pasundan di sarangan Kuzada Sip Madu Hijau anu paling sip di 101,7 FM setara Radio Ciamis Radio Sukacita.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

107 poin 7 FM Sara Radio Ciamis Radio Sukacita. Jalanan waktu saya tos nyekapan. Tos te nyekapan deh sahabat Sara. Tos lebat ke menit 58 ngalangkungan tabu 4 sore tos badai tabu 5 sore. Simguring baris pamit di ruang dangu sahabat Sara sadayana dina pidangan irama pasundan no disarangan kuza dasip padu jawa nu paling sip. Dina dangetaina dinten Sabtu 16 Mei 2020 genep. Simkuring ngegeng haturan wilujeng akhir pekan, wilujeng weekend, wilujeng liburan enjing ogenya. Di kawasan Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, DJ Iman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sarang sehat di palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget.

lemes, larungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugur.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

dan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: Hari. Lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan

0: wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

sucikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.

0: masing-masing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Swacha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: satu. Seratus satu. Seratus satu. Poin tujuh FM. Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qada

0: Terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca,

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
2: 101.7 FM.

0: Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sisa clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih, Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu kening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
0: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
0: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Pisocha apa aja?
1: Perubahan setelah mengonsumsi Pisocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
0: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Khasiatnya luar biasa. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocha.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Pisocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335.

0: 0812 45 60 33 35.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat Setara. Kabar baik ya, sehat selalu. Amin. Seneng banget nih baby tentunya di malam ini. Hadir lagi di programnya Setara Keramas. Karena malam suka-suka bersama Jada Sip Padu Hijau yang paling sip. Boleh sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-4560-3335. Atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio ya. Banyak banget nih di sini artis papan atas yang akan menyumbangkan suara masnya. Nanti pokoknya sahabat Setara stay tune aja ya. Bibi ucapkan selamat malam juga buat sahabat Setara yang selalu setia stay tune, yang lagi lembur kerjanya, semangat ya nanti baby temenin nih kerja lemburnya. Dan untuk sahabat Setara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tempat.

Aris yang udah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam juga AA. Sehat selalu ya AA ya. Pondang BBC. Terima kasih Pondang BBC ya sudah hadir. Oke.

Men, Adin juga ya. Terima kasih Adin sudah hadir. Oke, Adin ditunggu aja ya kedatangannya. Teh Hyun, dia Teh Hyun. Ngeriung Teh Hyun. Mama Fiandi, selamat malam Mama Fiandi, selalu hadir. Sehat selalu ya Mama Fiandi bareng keluarganya, amin. Tenoy Ajahra, selamat malam. Teh Ilmi Pernamasari juga selamat malam ya. Adoling, Mama Eui, selamat malam.

Nah, itu dia Sobat Setara, lagu pembuka spesial buat Sobat Setara yang selalu setia stay tune. Boleh buat Sobat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, di sini saja ya, hubungi di 0812 4560 3335. Baby juga ucap

0: Oke, sebentar nih ya. Nah, Mama Eis, udah ya, udah aktif nih. Sok, Soloyongkeun. Halo. Kramas karaoke malam suka-suka.
1: Kramas karaoke malam suka-suka.
0: Bersama Jada Sip.
1: Berhijab paling sip.
0: Sip, Mama Eis, sehat Mama Eis.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, tadi parium teteh.
0: Iya, biasa.
1: Dari tamu.
0: Alhamdulillah. Iya, tadi teh balotram dulu mamah di sini.
1: Oh, atos?
0: Iya, tuh ada deng dari mamah juga masih ada.
1: Ada itu Bunda.
0: Ada, iya. Ada Bunda Panjalu, ada Teh Kuyeng, Bunda Ayu, Pap Odo, Ayah Kalong, Kang Adul, istrinya Kang Adul, terus
1: alhamdulillah hatunya.
0: Ada siapa lagi itu Teh AA, iya ada Aadin.
1: Aadin. Atau banyak orangnya di radio.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mm-hmm.
1: Tadi
0: dan,
1: sore pan pasang
0: tendanya. Iya. Heeh, betul. Mama lagi
1: di sana lagi.
0: Ada di sini.
1: Adik Iman.
0: Oh, Adik Iman udah pulang lagi mancing mania.
1: Oh iya.
0: Mm-hmm. Jadwal sama.
1: Oh, Aropi udah pulang.
0: Udah ada.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mama.
1: Alhamdulillah.
0: Mama lagunya apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Bagi Doro kasih petas ke kamar ini.
0: Oke, okay, siap, Mama.
1: Nuhun. Anu, iya nya.
0: Nya.
1: Ameh nyantai.
0: Tak etanya.
1: Alhamdulillah, lepet lah pampayunnya sok sesah.
0: Sesah hilapna.
1: Nampak lagi ngawas, nampak di payun.
0: Oh, alhamdulillah tuh. Kahiji deh nya.
1: Nuhun. Milikna.
0: Nya, engke masuk para ayah soraan, bongananya mamahnya.
1: Nuhun.
0: Sok enderkan ya, di garebo ya, di dia, geboy.
1: Bunda Ayu. Live, Bunda Ayu.

0: risau eh. Baik warna you ni.
1: Ada Bunda Ayu ya, stop.
0: Bunda boy. Ayu, DK Boy. Buntang kapayunan, Bunda.
1: Mangga.

0: Terima kasih Mama.
1: Sama-sama nih baby. Yeah. Oh, selamat malam buat Bunda Panyalu, Pak Jodo, Bunda Ayu, Buceng, Ayah Kalong, Adin, Ayah Kang Adul, sedang si teteh nanya.
0: Mama, iya namina, gening digentos, Mama.
1: Nuka ku saya. Mama Jelita, sedang nanya. Neng, pas kamarin aku Adij. Tah iya cina mama eis. Dia na cina mama Jelita. Neng Rizna ge mending ngawaleng ngga kupingin payun teh. Mama Jelita cina Rizna teh.
0: Tuh ini dia cina mama Jelita Risnawati.
1: Adi jege mau kemujan kamari. Ah biasa mah ima cina neng baby. Mama Jelita.
0: Naon da genterut kan asal mama ku naon digentos jadi Jelita gering.
1: Anehnya.
0: Sepanjang-panjang ya getrutnya ayeuna Jelita.
1: Oh, ini ya salah kelanku we.
0: Ek digentos deui ah. Naonnya?
1: Mhm. Entos ieu sarta mekartosen. Adi dia cenah teu ieu teu naon teh? Paham na minum teh payuna. Nah, tenon ya neng karena waktu
0: ya.
1: Terangkapin nape anak. Mau jeng wongiat ada radio radionya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Mudah-mudahan nanti tepangnya orang cara enak cara rehat.
0: Amin. Nah, tanya oh, mama
1: harus. Acara nanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Uy sudah gabung menyumbangkan suara bassnya. Nah saudara-saudara, sekarang ada artis papan atas nih yang akan menyumbangkan suara bassnya. Boleh perkenalan dulu atau mau langsung saja?
2: Langsung saja. Kita tahu semuanya.
0: Itu Jelita ini apa?
2: Aduh,
0: salah yang. Nah.

0: SMS-nya. Boleh di belakangnya lagi, halo. Ya, entos ya, kemarin hapus ya. Halo, halo.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam, ulah baru saja.
1: Selamat. Selamat.
0: Ya,
1: entos. Oke.
0: Sip, Mas Herdi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Herdi, lagunya mau yang mana nih?
1: Tadi Namamu di Hati.
0: Apa?
1: Abadi Namamu di Hati.
0: Boleh. Nah, siap. Gebaikan Mas Herdi. Oh, oke. Okay. Sayang.

0: jadi saya selalu emang sering covid ya. Panjang umur banyak sejang lagi ya.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama, ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herdi sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Baby juga ucapkan selamat malamnya buat Albes Girl yang selalu setia stay tune. Nyimak aja Gibrikan pokoknya namanya. Mantul, semangat, semangat Albes. Adeng galuh, assalamualaikum. Adeng hadir ye. Adeng Gibrikan, adeng. Ulakumadwe, adeng. Albi Salopa hadir, terima kasih Albi Salopa. Oke. Ini artis papan atas boleh dicek dulu.
2: Iya.
1: Mm-hmm.
2: Cek cek.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oke. Okay.
3: Lagunya apa?
2: Tatu.
1: Boleh.
2: Tatu.
1: Tatu jenanya.
2: Mas Herdi.
1: Nyata. Ulah eleh atunya.
2: Buat bari si Pasole, Bunda Ayu, Bunda Panyalu. Mm-hmm. Kang Adin, Kang Adul. Semoga setara tetap jaya di udara ya.
1: Amin, bujeng juga ya.
2: 101,7 FM.
1: Nah,
2: Ayah Kalong, Kang Adin yang baru nyampe ya. Kembali ke Jawa ya, Mas.
1: Wow.
2: Buat Ipin.
1: Oh.
2: Buat yang Dedi ngeri tugas. Semakin cantik aja, oh baby.
1: Ulala.

0: kasih Neng cantik.
1: Terima kasih Bu Jeng, artis papan atas ya, artis ternama. Terima kasih sudah mencobakan suara Masnya. Sebentar nanti.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: 0815.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Dahlia. Semoga sehat selalu nih.
1: Amin.
0: Terima kasih Neng Baby-nya.
1: Sama-sama. Oke, jangan lupa besok ya hadir.
0: Oke.
1: Bisi lupa.
0: Tidak akan lupa.
1: Oke, siap. Nah, itu dia Sabastara, artis papan atas ya. Yang sudah menggelegar malam ini. Nanti akan ada artis-artis berikutnya ya Sabastara. Boleh buat Sabastara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 081245603335. Jangan lupa passwordnya ya, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kramas.
2: Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip.
1: Sip. Alhamdulillah. Samulihna.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Lu ngintip eta seur etanya. Seur jalmi di Tara.
1: Seur artis di dia teh.
2: Oh, seur artis. Eta kameramena ya kalongnya.
1: Seksi dokumentasi jenanya.
2: Oh, mohon tanya ya.
1: Diajar, cina.
2: Kan tadi wawancara gitu. Nyanyi.

0: Mohon.
1: Ayah masa berhak itu 20 orang.
0: Ayah.
1: Ki enjing-enjing cenah. Alhamdulillah ya tos janten ieu teh.
0: Tos janten mohon. Saat hadirnya enjing.
1: Tahnya. Gibrikeun, gibrikeun.
0: Ayo gibrikeun Kang Adeng. Oh iya, Teh Kuyeng, selamat malam.

Bunda panjang lupa untuk Adin, Pak Mali, Pak Yelan.

0: Alhamdulillah, terima kasih AA. Tuh menambah lagi jadi... ada Mamah Apo Kang Ubad tuh.
1: Oh, alhamdulillah tuh selamat datang ya di Sara ya. Kang Ubad juga ya. Punya buat semuanya aja sobat Sara, salam aja khususnya buat tim media yang lagi tugas.
0: Oke, AA makasih ya.
1: Sara ya. Yaudah kita aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanja sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Dengan siapa di mana? Boleh bercerita dulu, perkenalkan diri. Langsung aja. Sokat lo langsung. Malu-malu cenanya saudara-saudara. Kenapa tuh lagunya ini?
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Malam minggu. Halo.

sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Itu dia Sahabat Setara ya, lagu spesial dari artis papan atas dari Gunung Cupu.

0: Untuk sahabat Staran yang mau konsumsi pisau cah, silahkan ya, bisa order pisau cahnya langsung ke agen apotek terdekatnya. Nah, kebetulan sahabat Staran berada di seputaran Jalan Pasar Tawang, Banteng. Pisau cah ada di agen apotek Dewi Sri. Untuk sahabat Staran juga yang berada di seputaran Jalan Peru Mega Mutiara Tasikregensi, pisau cah ada di agen apotek Shima. Untuk info agen apotek lainnya, bisa sahabat Staran dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Staran. Sahabat Staran, pisau cah ini bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit mata, diantaranya mata merah, mata silinder, mata plus, mata rabun, mata gatal, mata berair. Yang mau COD diantarin saya ke depan rumah juga bisa banget sahabat Staran ya, nanti akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau sahabat Staran juga bisa langsung datang saja ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Pisau cah bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sahabat Staran, jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
3: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
4: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
3: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
4: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kontak atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50. Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

Masih di 101,7 Standar Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Setara, boleh ya, yang mau gabung menyumbangkan suara Mas ya, hubungi saja di 0812-4560-3335 atau sama Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Oke, basuh. Nah, sahabat Setara, ada minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna nih. Minyak Maulana ini cocok banget ya untuk dijadikan balur. Buat sahabat Setara yang suka melakukan pijat stroke atau relaksasi, silakan bisa dioles dengan minyak Maulana pada bagian yang dibutuhkan. Pijat perlahan dan ulangi seperlunya. Untuk sahabat Setara juga yang suka merasakan mabuk perjalanan, nah yang suka naik angkot mabuk perjalanan, boleh ya dioles dulu dengan produk minyak Maulana supaya tidak merasa puyeng. Ataupun buat sahabat Setara yang punya keluhan gatal-gatal, silakan bisa dioles dengan minyak Maulana. Harganya murah banget, hanya 10.000 saja sahabat Setara. Sudah ada di Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu. Nah, buat sahabat Setara juga yang mau order nih minyak Maulana ke Agen Apotek yang berada di seputaran Jalan Lewi Kidang, minyak Maulana ada di Agen Apotek Jabar. Ya, buat COD diantarin sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Juga sahabat Setara bisa langsung datang ke studio aja, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1, minyak Maulana panasnya mantap dan serbaguna. Sahabat Setara, ada Aa Aris nih menyapa Sahabat Setara ya.

0: Iqbal Teh Bungsu Mama Fiandi, Pak Udang BBC, kamana iya Pak Udang BBC, Wak Emen, Teh Yun Gurinak, Pak Haji Endang, Bunda Mawar, Ah Cukok, Teh Hesti, Pak Sepa Windan. Nah sekarang akan ada artis papan atas berikutnya ya yang akan menyumbangkan suara masnya. Boleh dicek, ada gak suaranya?
1: Ada nih.
0: Ada, oke. Lagunya apa nih?
1: Lagu Bumerang.
0: Bumerang, boleh. Siap, udah siap?
1: Salah siap nih.
0: Oke, that's good. Nah, oke. Okay. Lepas gerak-gerak.

0: Yun sudah gabung. Ya, itu dia Salustara ya, lagu spesial kisah katanya dari Arin. Oke. Halo Kramas, karaoke malam suka-suka.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kramas, karaoke malam suka-suka. Sama dia dan Sweet Madi
0: Hijau yang paling nasib.
1: Selamat malam, Neng.
0: Apa
1: kabar?
0: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
1: Gimana cuacanya?
0: Alhamdulillah cuacanya cerah ceria seperti yang sudah hadir nih di studio.
1: Seperti yang baby ceria.
0: Alhamdulillah. Yeah. Tema mereka lu lagunya apa?
1: Pengen mandul lah neng.
0: Lu? Ah duet ya ya artisnya badai.
1: Duet.
0: Oh cina.
1: Sok atu.
0: Sok duetnya.
1: Duet.
0: Iya boleh.
1: Buat yang
0: bertanya
1: lu ya.
0: Oh, ada?
2: Yuk, satu, tiga.
1: Buat yang barusan ya.
0: Mau ngadin barusan teh?
1: Oh, mau ngadin.
2: Ini dengan bunda siapa?
0: Teh Mawar.

0: Makasih Teh Mawar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Teh Mawar ya. Lagunya mau apa?
2: Tak tega.
0: Tak tega, oke.
2: Okay. Haji. Yo. Selamat malam kepada semuanya yang ada di studio.
0: Iya, ya. Oke. Saloyong ke.
2: Yuk.
0: Ada Alexander.
2: Alexander. Buat Alexander ya.

0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Alexander. Oke. Terima kasih Alexander sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Oke, saudara, itu dia artis papan atas ya yang sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya lagi, ada siapa nih? Ada yang sapa-sapa dulu ya, boleh ya. Ada AA Aris. Oke. Oke. Mau nyanyi? Hak boleh. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum, selamat malam, salam kenal ya. Oke, salam kenal juga Kang Garut. Oh ini mah Kang Riki ya, Kang Riki Garut. Terima kasih sudah hadir ya. Cipe, Paunang BC, ada Mama Mono, ini tuh siapa ya? Oke, boleh. Nah, boleh dipasang dulu, dicek ada suaranya tidak. Atas dikirimkan link nak. Oh, oke. Okay. Lagunya apa atau apa hok di Anggehela?
2: Yang pernah ku sayang.
0: Oke. Hok. Ada Wushuk sahabat setara nih.
3: Wushuk, halo.
0: Yang?
3: Yang pernah ku sayang.
0: Oke.
3: Okay. Imam.
0: Imam, nah ya. Oke. Okay. Nah, selestara ada lagu berikutnya ya yang pernah ku sayang yang akan dinyanyikan oleh Wushuk Arifin. Nah, Salayong.
3: Ger. Kang Cipe. Oh. Buat semuanya, sahabat setara yang ada di studio. Ulah saririnya.
0: Nah.

0: busuk.
1: Digoyang usuk.
0: Usuk.
1: Acipe.
0: Acipe. Aobes. Mama Lisa.

0: Syul.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Sahabat Staraya, ada Wushuk Arifin sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Terima kasih ya. Boleh buat Sahabat Stara yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya. Mama Eis, selamat malam Mama Eis.

0: Iya nanti ya, yang lain dulu. Oke. Abah Ewan, assalamualaikum, selamat malam buat sahabat Stara, dari pecinta Stara, dari Abah Metik. Oke. Selamat malam juga ya, waalaikumsalam, salam kenal. Ada Teh Bungsu. Oke, boleh sahabat Stara yang mau gabung menyembangkan suara masnya nih, mana tidak ada suaranya. Dicoba lagi ya di 0812-4560-3335 nih, karena di sini artisnya banyak banget sahabat Stara. Ya boleh. Halo Kramas.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Jeda Sip Madun Hijau yang paling sip.
0: Sip. Oke, okay. Selamat malam juga Teh Bungsu, kemana Ae atau?
1: Ada
0: Ae, oke. Lagunya apa? Terus ngirim Chan, Achan ya?
1: Mana itu?
0: Ya, malebet Eta. Boleh. Oke. Oke.

0: Salah yang ke.
1: Buat ado yo. Topol dah. Sudah lama. Kaki kek.
0: Abah Metik, tuh ada Abah Metik.
1: Abah Metik. Teh Mawar, Bunda Mawar, Maidam. Hei, kebal malam bunga. Bantu sanengnya. Kau hadir bagai

0: Alhamdulillah. Sama-sama.
1: Mudah-mudahan yang cuma sehat keluarga.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tebung sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Bibi juga ucapkan selamat malam buat Teh Nyici sayang yang udah hadir. Assalamualaikum Nyai hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu pajak humanya kela. Nah, sahabat setara. Oh, dicek dulu. Halo.
2: Halo.
0: Siap. Nah, sahabat setara, ada artis berikutnya ya, ada Par Enci.
2: Artis yang tidak jadi artis ini mah ya.
0: Jauh-jauh dari Perancis nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buat sahabat setara semuanya ya, selamat malam. Uh-huh. Yang lagi pada mancok, yang udah masuk dan yang belum masuk ya. Ditunggu kehadirannya besok, kita gibegen gitu ya di besok Minggu tanggal 17. Bunda ucapkan terima kasih buat sahabat setara yang udah menyumbangkan sebagian rezekinya ya untuk acara ini, karena memang di radio itu didukung oleh fans-fansnya ya, kalau lagi kalau mau ada acara tuh. Jadi alhamdulillah udah hampir 90% ya Neng, panggung, tenda, kursi udah di sini. Jadi besok tinggal player sama sound systemnya gitu. Jadi ditunggu kehadirannya, kita hiburan, kita silaturahmi, kita botram gitu. Buat yang dari jauh pokoknya gak bisa disebutin satu persatu. Pokoknya yang udah ngasih partisipasinya terima kasih. Yang belum kalau menyusul boleh. Dan yang tidak pun ditunggu kehadirannya untuk bertatap muka, berjabat tangan gitu ya, di hari Minggu jam 8 ya. Mudah-mudahan jangan sampai terlalu siang gitu, jadi bisa kita puas acaranya. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Par Enci. Par Enci lagunya mau apa?
2: Ini teh mau diduetkan apa sendiri aja? Kalau sendiri minta kumis.
0: Nu mana ya di luar ga?
2: Enggak, yang di sini.
0: Oh iya.
2: Asal udah lama ingat kena kumis gitu. Iya, pokoknya mau buat yang lagi pada nongkrong di luar, okay. Ya. Ini kumpul kita tuh rame-rame ya. Sebenarnya asyik juga tuh kumpul malam-malam, cuman seiring waktu gitu ya. Waktu itu tidak bisa diajak kompromi, Neng. Tuh udah jam 10 ajanya.
0: Kumismu?
2: Kumismu. Buat Neng Baby juga, buat Arupik, buat adek kakaknya juga, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Besok bisa ikut kumpul ya. Buat Aija, buat Aiman, Aiman, DJ Iman juga mudah-mudahan bisa kumpul semuanya ya. Amin.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Pokoknya yang dari Kulon Wetan, Kilur Kidul Kaler.

Odo Miharja mana? boleh ya. Terima kasih. Oke. Ya. Oh, telepon dulu boleh. Boleh buat saudara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 08124560333. Jangan lupa passwordnya ya, Kramas. Karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling asyik. Oke, udah terhubung ya saudara, silakan melalui selulernya di 08124560333. Nah, saudara ada histori.

Histoma, solusi ampuh atas si keluhan sakit mah. Histoma ini bisa mengobati nyeri lambung. Sakit mah juga boleh ya selestara GERD, nyeri dada, mual, begah, gangguan pencernaan. Harganya hanya Rp99.000 saja. Silakan sahabat setara bisa beli langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Atau sahabat setara juga boleh ya beli ke Agen Apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Histoma ada di Agen Apotek Aisyah. Untuk sahabat setara juga yang berada di seputaran Jalan Letjen Ibrahim Aji, boleh diorder histomanya ke Agen Apotek Kalika. Untuk info Agen Apotek lainnya bisa sahabat setara dengarkan di iklan agen yang sering di-play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat setara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp SMS juga teleponnya di 0812-4560-3335. Histoma, solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Sahabat setara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi jadi tetap.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
2: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
1: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
2: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
1: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
2: Mau dong tuh, belinya di mana?
1: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
2: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sawestara di programnya Kramas Karaoke Malam Suka-Suka. Nah, sekarang ada artis papan atas nih dari Spanyol. Boleh kenalan dulu, halo.
2: Oh iya, halo.
1: Halo.
2: Kan dari Spanyol.
1: Dengan siapa di mana, boleh? Iya, perkenalan sama dulu.
2: Si bapak biasa.
1: Mau lagu apa nih?
2: Ada yang request jam 7 barusan.
1: Oh, curiga IM AA 7 ya? 7 Spanyol. 7 7 Mansur, boleh ya di Gibrik. Ya,
2: buat malam buat semua sahabat Setara yang lagi pada mendengarkan. Mat malam buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
1: Amin. Oke, berikan A7.
2: Berikan A7.
1: Enderken.
2: Coba di kamera deh lah.
1: Asyik. Say A7.

0: Alhamdulillah.
1: Kang Erdi, aman aja, Kang Ujang, buat Teh Bungsu, buat Mama Idam juga, Mama Dede juga, selamat malam buat semuanya, sahabat Setara ya. Selamat malam buat semua, semua pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Terspesial buat Neng Bibi ya, semoga sehat dan semangat selalu.
0: Amin, siap.
1: Terima kasih Neng.
0: Oke, sama-sama, Seven. Seven Miharja ya, jauh-jauh dari
2: semuanya. Aruk satu hai.
0: Oke. Nah, sekarang ada artis papan atas juga sahabat Setara ya, Tante Angelica. Tante Angelica lagunya mau apa, Tante Angelica? Tante Angelica lagunya apa?
3: Untuk apa bercinta?
0: Boleh, gaskeun. Tante Angelica Ayunda. Nah, sebentar ya.
3: Asik.
0: Saya asik.
3: Gigi boy.
0: Iya mah artis dari Italia aja.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Tante Angelica Ayunda sudah gabung menyemangkan suara emasnya. Oke. Nah itu dia Sabastara ya, lagu spesial buat Sabastara yang selalu setia stay tune. Baby juga ucapkan selamat malam ya buat Sabastara yang baru hadir, Kang Dende Minor. Selamat malam Ariki Garut, selamat malam ya Ariki ya. Ada Mama Hamono hadir, terima kasih. Oke, Acipe, Adudung, Adeni, Adeni, Abah Ewon juga masih stay tune ya, terima kasih.
2: Hey!

Nah, Sebastara, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 23 menit, ya, waktunya baby pamit. Terima kasih ya Sebastara yang udah gabung. Mohon maaf Sebastara apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Baca, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
0: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
0: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0830-3535. Agen Apotek Dewa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
4: Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

Ciamis, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Ayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Keri Mahesa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
0: Spirulina Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya.

0: kayaknya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
1: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
0: Oke deh, Pak.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Tak tepuk tangan yang meriah buat kehadiran. Lala!

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Kita nyanyi sama-sama Sendang Dawung.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Naja Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari RT 2 RW 7 Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras we kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggal yante, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, teh kenging bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
2: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
3: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup Eli.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: satu.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa dicarioskan keluhanan.

0: sarang dikecerken karena soca. Nah, memang pertama-tama memenuhi perih sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah, pas guga bobot teh walah eta kokotera kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den, makasih ya.

0: 21/01/2015. Zadaship Madu Hijau. Madu Hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 31/12/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
3: 101.7 FM.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: kembali. Lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kata Allah, saya Rabbul Alamin. Saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Gak ada yang kurang pada saya. Pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang

0: Bagi saya, kata Allah, bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur, itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi, pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya, gunakan untuk berkhidmat kepada Allah, sekalipun dipakai dalam urusan dunia.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatum, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herbal. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, aku diutus Allah ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak itu. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia, flora, fauna, dan sebagainya. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Ketika Allah turunkan larangan mencela, itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya.

0: statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.
2: Kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahi bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman
3: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Soca Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatok, Pisoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
3: Kenapa kita nggak bisa menghilangkan sifat buruk dalam diri kita sendiri? Ini diri kita loh, ini kita nggak bicara orang lain. Ini diri kita. Itu artinya apa? Bukan Anda yang menguasai diri Anda. Bukan Anda yang menguasai kehidupan Anda. Dan inilah tujuan yang ingin Allah sampaikan ke kita. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul bainahun. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu Allah turunkan ketetapan-ketetapannya di antara lapisan-lapisan tersebut. Ketetapan itu bisa ketetapan syariah atau halal haram, atau ketetapan qadariyah atau episode-episode kehidupan kita atau takdir-takdir Allah. Jadi untuk apa sih Allah ciptakan episode-episode kehidupan kita? Tujuannya lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian sadar Allah lah yang Maha berkuasa, bukan kalian. Allah yang Maha berkuasa.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Pisoca.
5: Halo,
1: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
5: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
5: Saya setelah minum Pisoca kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa?
5: Kesan saya selama menggunakan Pisoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Pisoca di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Pisoca. Pisoca bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

minyak herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan babe jampi, Visoca, histoma, minyak herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

jiwa itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki,

0: bisa jalan. Jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max dikeliling komplek lu 3 kali.
1: Assalamualaikum.
0: Ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi di Cianjur. Gak ada orang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca.

Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Berlapang dada dengan kesalahan lain kepada kita, sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, bahwa tuh ada engkau wizrok, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Husnuzon, salah satu yang paling penting.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu aya.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan, ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin, benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin, mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Kan yang penting bahagia, Mas Ipo. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin, sulit membahagiakan orang lain, benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengumrohkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya? Tapi masih kok banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi. Ya? Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya gimana? Makin
0: dermawan. Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang menawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon, tiasa dicarioskan keluhan.

0: Eta kokotnya kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abi pada kecer, alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya, menawi tiasa didugikan kanu sanes pesen-pesena, sahanu terang, kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesen-pesena kange sadaya yawai pendengar radio, anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak, mangga cobian wai pisau cak ngagale tong ragu-ragu tos karo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
2: Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, kaji di dunia. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukan? Bagaimana dengan di akhir? Apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget kita istiqomah? Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa ria. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita ria. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita.
3: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Najah Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras wae Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tecenging bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-2-3535-3535.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendui, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: Mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh, kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang segala macam. Kita bilang udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca, bikin mata sebening kaca.
4: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Pendui.

Happy Socha, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang soleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam-malam Ramadan.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangke nami abdi Rintan Nurlaila

0: Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung

0: lari kali Musa tuh larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah

0: baca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya.
1: Aduh, gimana sih Cok? Dari tadi lolos terus koknya.
2: Aduh, maaf bro. Aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali kayak kok itu.
1: Makanya Cok, kesehatan mata tuh dijaga kayak saya nih. Rutin konsumsi Bisoca, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
2: Emang bisa bro buat mata rabun kayak aku ini?
1: Tentu aja bisa Cok. Bisoca ini baik untuk penderita mata mirus, plus glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
3: Bisoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Bisoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta, masih kurang merasa

0: Allah ampuni dosa saya. Makanya saat mengucapkan itu sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan, ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat, ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng Bapak saha?
3: Bapak Dayat
2: linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiruponan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di 0812 45 60 33.

Semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. Anasunia. Manusia itu semuanya

0: Mau pergi kemana? Kok tumben pagi-pagi udah mandi?
1: Mas Arjima juga bener deh kalau ngomong.
2: Ini mas,
1: barusan disuruh sama bapak beli obat buat penyakit keradak.
0: Keradak? Si, penyakit apa Win? Seumur-umur baru denger.
1: Itu loh Mas Arjun, jenis penyakit mata yang kalau di medis bisa sembuh kalau dioperasi.
0: Oh alawin, itu mah bukan keradak, tapi katarak.
1: Masa namanya keradak deh mas.
0: Katarak Win, katarak. Pagi-pagi udah bikin emosi.
1: Maaf mas, itu. Terus Mas Arjun, punya obat yang cocok gak?
0: Jangan panggil nama saya Arjun kalau gak tahu mah. Nih, ada Visocha dan Socha Clear. Bikin mata jadi sebening kaca. Yang baik bagi penderita katarak, rabun senja, glukoma, mata merah, dan banyak lagi keluhan mata lainnya.
1: Wah, mantap juga obatnya, Mas. Terus, cara pakainya gimana?
0: Kalau cara pakainya, untuk Visocha ini bentuknya kapsul. Diminum 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Kalau Socha Clear-nya, bentuknya cair. Bisa diminum tapi lebih efektif lagi kalau ditetes. 1 tetes di mata kanan dan 1 tetes di mata kiri. Lakukan 3 kali sehari.
1: Makasih informasinya, Mas. Saya langsung beli Socha sama Socha Clear ke apotek, ah.
0: Oke, Win. Hati-hati di jalan.
3: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
6: Dari Nabi SAW, lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah, sembelihkan kambing dibagi-bagi, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah, itu pendidikan dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
8: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan siapa di mana?
9: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT1, RW8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
8: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
9: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: agen Apotek Mars. Alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan. Alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekap karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat.
2: Kapur, waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
3: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
2: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
3: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
2: Itu dia Pak, yang saya takutin.
3: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi V-Socha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
2: Wah, pantas Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli V-Socha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana Pak?
3: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
0: V-Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. V-Socha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan V-Socha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
5: Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, Allah jariatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, Allah jariatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks, mula abah itu rileks, mudohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya gak tahu. Kok orang roh? Ya saya senang saja. Enggak, roh itu artinya akan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditapai kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu.
4: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna V-Socha.
6: Halo Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Manawi sareng saha?
7: Nami Abi Haji Endang.
6: Kumaha damang Pak Haji Endang?
7: Alhamdulillah, Neng.
6: Alhamdulillah, hiring bingahnya gak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
7: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
6: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Pisoca, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep? Buat beli madu hijau Jadasip.
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.

0: 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856